0: semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Dan inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
19: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
20: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
19: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
20: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: 94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, Vika mengucapkan kembali untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini, baru datang, baru nyampe, dan baru semua baru bangun mungkinnya. Selamat pagi. Jawab lah weh. Ah, oke. Okay. Sudah hadir di sini ya para-para Gen Z kesayangan kita. Kamu Gen Z apa Gen Alpha?
1: Masih Gen Z. Tidak semudah itu saya.
0: Kamu yang mana? Coba kamu coba. Suara kamu enggak jangan sampai hilang.
2: Masa suara saya enggak didengar sih?
0: Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita. Oh, udah.
1: Udah.
0: Oh, ini. itu tadi kamu ini berarti jiwanya nasionalisme ya. Kalau kita bicara nasionalisme, kenapa weh? Karena ini sudah bulan Agustus. Ya. Coba sudah keberapa tahun Indonesia merdeka?
1: 81 tahun.
0: Oh, udah 81 tahun. Iya, enggak aku colok tadi. Itu kamu hanya boleh berbicara, tidak boleh mendengar.
1: Dengerin dari kita aja.
0: Dengerin dari kita. Ya gitu deh tadi. Jadi mohon maaf ya atas pagi hari ini. Oke. Ini kan kalau kita ngomongin ya kan, ini kan aku masih sangat menarik sekali tentang nasionalisme ya. Pernah enggak dulu kalian tuh sering denger di sosial media lagu kayak gini? Tanah airku tidak kulupakan. Nah, kan ya? Nah, biasanya tuh kalau di apa video-video di lewat di FYP kalian, nah biasanya kan mereka tuh melakukan perjalanan ya. Jadi kayak biar agak aduh ya ampun kangen negara.
1: Naik-naik gunung ya kan.
0: Negara kita tercinta
1: menjelajahi
0: ini,
1: laut. Bener.
0: Kayak gitu. Kamu sering menjelajah laut?
1: Pantainya aja ya. Enggak sampai masuk lautnya.
0: Oke. Nih kalau kita ngomong tentang Agustus. Uh-uh. Nasionalisme. Benar, karena kita merdeka ke 81 tahun. Kalau untuk para Gen Z ya, ini kan kalian tuh waktu Bung Karno memproklamasikan kan kalian belum lahir ya, belum ada.
2: Kamu
0: kayak
2: sudah lahir sih?
0: Ya belum juga. Ya. Maksudnya kan kalau dulu kan kita nasionalisme tuh kita ikut berperang melawan penjajah pakai bambu runcing ya kan.
2: Iya benar.
0: Sekarang pakai sumpit ngambil dim sum mentai gitu ya.
1: Bambunya berubah ya.
0: Bambunya berubah. Nah, kalau dulu kan ikut berperang. Kalau kalian sebenarnya sendiri ya ngapain?
1: Mulai dari siapa dulu ya,
0: nih? Boleh kamu. Ada Mutiara di sini.
1: Gimana, jadi kalau Muti? Membicarakan nasionalisme di zaman sekarang, anak PKL.
0: Maaf saya ADHD kadang ke-distract. Maaf.
1: Fokus.
0: Iya, oke.
1: Fokus ke saya.
0: ADHD soalnya. gimana?
1: Jadi kalau bicarain sekarang mungkin pertama itu mulai dari pendidikan ya. Karena kan mengejar pendidikan itu termasuk dengan nasionalisme. Kemudian kalau kita membicarakan Gen Z dan Gen Alpha yang tidak bisa lepas dari handphone, itu pastinya di media sosial.
0: Di media sosial ngapain? Ngapain? Untuk menjaga nasionalisme di era di era digital, tapi ngapain di sosial medianya?
1: Yang pertama, Anda kenapa tertawa?
2: Mana ada?
0: Dia senyum, kan senyumlah untuk
1: senyum pagi. Jadi kalau misalnya untuk menjaga nasionalisme melalui sosial media, mungkin yang pertama itu seperti menjaga kesatuan dan persatuan. Itu kan salah satu untuk
0: caranya gimana di sosial media menjaga satuan dan kesatuan?
1: Ya, seperti yang pernah kita lihat di Kota Medan sendiri ya.
0: Okay.
1: Karena kan kita antar umat beragama kan seharusnya tidak boleh saling cekcok, saling apa sih bilangnya?
0: Bentrok.
1: Nah, kalau di sosial media itu kan sering tuh aku juga enggak tahu ya kenapa ada yang nge-komen iya nih soalnya dia servernya sebelah.
0: Oh,
1: itu kan kayak ya udah jangan sampai dibilang dia akan server sebelah. Kalau emang dia tahu ya udah jelasin, karena kan yang bertanya ini memang yang nggak tahu. Dan kita kan sebagai mayoritas mungkin kayak merasa semua orang tahu, padahal tidak. Orang-orang yang agamanya berbeda kan nggak tahu tuh apa maksud dari candaan itu, apa maksud dari postingan itu. Ketika ditanya ya udah dijawab aja maksudnya gini loh, tapi ini menurut agama ini.
0: Oke. Tapi kan
1: nggak perlu kayak bentrok kayak iya yang server sebelah nggak usah ikutan. Ada tuh pernah keseringan di
0: di mana? Itulah, di treat. Di treat atau di X? Banyakan ya di situ, di treat atau di X ya.
2: Yang keduanya.
0: Oh, keduanya ya, benar.
1: Yang tidak bisa difilter sama sekali ya.
0: Benar juga sih. Tapi kalau kita bicara ya tentang tadi bercandaan kayak beda server lah, mungkin beda agama gitu-gitu kan ya. Tapi ingat enggak waktu Ramadan kayak 2 tahun terakhir gitu kan? Kan ada tuh kayak saling menjaganya tuh kayak padahal ini bercanda ya, kayak war takjil, tapi yang banyak yang war takjil tuh ikutan juga nih pada misalnya dari agama-agama lain. Nah, itu tapi kan sering dijadikan lelucon nih. Nah, kalau menurut Muti sendiri ya, kalau Muti apa sih, kalau Muti sendiri setuju enggak yang gitu-gitu?
1: Setuju.
0: Sebenarnya sih lucu-lucuan gitu kan, tapi kan mungkin ada orang yang ngerasa enggak setuju. Sama nih, sama itu kan waktu yang kayak waktu Ramadan kemarin tuh kan menjaga nasionalisme gitu juga kan. Nah, ada pernah enggak tahu yang gini, waktu bilangi masalah bahasa-bahasa dari etnis lain gitu. Sebenarnya dia enggak bilangi bahasa, tapi ada salah satu influencer yang ngerasa tersinggung. Ingat enggak? Yang kalian suka minuman saya, kalian suka ini apa sih namanya, kulit kita, kalian suka ini kita gitu, tapi kalian ini padahal, nah mereka sendiri merasa tersinggung tuh gitu kan. Nah, itu kalau menurut Muti sendiri ya, akhirnya apakah itu memecah nasionalisme di era di digital itu, padahal kita ini kan hanya lelucon, yang tersinggungnya hanya satu orang, apakah sebenarnya nggak usah gitu
1: ya? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, ini menurut saya ya, itu sebenarnya ya ada plus minusnya sih, kayak ya udah orang itu kan cuma bercandaan, tapi balik lagi ke influencernya, kayak bercandaan gak usah sampai segitunya kali sih, karena kan mencari popularitas itu bisa hal-hal baik lainnya yang emang membangkitkan nasionalisme, bukan malah memecah belah nasionalisme kita.
0: Oke, kalau gitu.
1: Nah, seperti itu.
0: Seperti itu. Itu dari Muti ya. Oke. Kalau dari Yasmin gimana sih Yasmin, untuk Yasmin sendiri menjaga jiwa nasionalis itu tetap berpacu dalam
2: menjaga
0: digital.
2: Menjaga jiwa nasionalisme ya. Kalau di era sekarang ya, di era digital sekarang, terutama kita semua tuh kan memakai handphone. Handphone tuh gak lepas, 24 jam itu selalu ada di tangan.
0: Benar.
1: Kalau gak di tangan, di kantong ya.
2: Kalau gak di tangan, di kantong.
0: Bahkan aku tahu kadang mandi kayak gini, tahu handphone gini.
2: Kalau gak tangan, di kantong, terus kalau gak di cas.
0: Oh iya, bener lagi, lagi. Kadang di cas juga gak ini, kalau di charger gak bisa dilepas, tetap dipegang.
1: Itu sepertinya Anda ya.
2: Jadi kan media sosial terutama ya, media sosial itu juga menjadi salah satu sarana nasionalisme kita, terutama kita di Gen Z dan juga Gen Alpha atau Gen Millennial ya. Semua gen itu pasti menggunakan handphone dan menggunakan media sosial. Nah, gimana sih cara kita menjaga nasionalisme, nasionalisme di era sekarang ini? Yang pertama itu gampang aja, kita tuh menge-share atau kita tuh tidak ikut, seperti kata Muti ya, tidak ikut membuat huru-hara di media sosial. Dan juga kita harus kayaknya berpegang teguh kepada jiwa nasionalisme kita seperti para
1: pejuang
2: terdahulu gitu ya. Dan kita juga jangan membuat huru-hara seperti entah itu konflik internal atau konflik eksternal, dan membuat perpecahan, apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak sekali orang yang main sendiri gitu ya kan, orang main sendiri kayak ngasih tahu hal-hal

0: gitu, kayak negara saya kok dijual gitu, gimana?
1: Ya yang pertama agak kesal sih ya, agak kesal gitu ya kan, karena itu info yang melenceng, padahal enggak gitu kan, negara dijual kayak, jadi kami negara mana? Jadi kita tinggal di
2: warga
1: mana?
2: Negara apa?
1: Kita tinggal di bandara? Jadi kita WNI atau apa?
0: Bener-bener.
1: Jadi lebih ke situ sih, kalau kesal ya pasti semua orang kesal.
0: Bener. Tapi kalau kita bicara gini ya, kalau misalnya emang nasionalisme di era digital ngapain aja sih selain enggak
2: tidak menimbulkan huru hara,
0: ya nggak menimbulkan huru hara, nggak ngomong yang itu kayak membela negara. Salah satunya tau nggak apa? Yang ini yang kalau kita ini ya kayak masa sih gitu. Ketika ada satu hal terjadi, tapi seluruh netizen Indonesia mengirimkan komentar-komentar lucunya, misalnya tempat gitu kan, yang ini kan silaturahmi ke akunnya. Nah itu juga salah satu jiwa nasionalisme membela negara kita. Gitu ya kan?
1: Kalau hal kayak jiwa nasionalisme orang Indonesia bangkit tuh ya, ketika Indonesia itu dijelekan sama negara lain.
2: Padahal tuh kita biasanya gak bersatu ya.
1: Biasanya gak bersatu, tiba-tiba bersatu. Itu berarti kan jiwa nasionalisme mereka tuh bangkit secara tiba-tiba.
0: Enggak, kadang enggak harus pakai bambu runcing, ya kan? Walaupun kita sambil pakai sumpit makan dimsum mentai tadi, ya kan? Tetap jiwa nasionalis kita bangkit. Oh, enggak bisa nih, masa negara aku diginiin, langsung langsung tutup komentar itu.
1: Iya.
0: Tahu enggak sampai bahkan nih saking kita kompaknya dan saking kita melindungi negara ini, sampai tuh pernah ada dibahas katanya apa netizen Indonesia itu terpertama gitu katanya ya.
2: Terlalu aktif dan barbar.
0: Kita tidak barbar, kita
2: hanya aktif aja
0: dan kita sangat aktif.
2: Kita tidak barbar gitu. Sebenarnya
1: netizen Indonesia itu enggak butuh menang, orang itu butuh ngeleceh.
0: Yang butuhnya buat kalian emosi, ya kan? Bener kan? Jadi kalau misalnya
2: karena kan kalau orang lain emosi berarti kita menang.
0: Ya sebenarnya bukan yang harus menang, kalau kalian emosi kita pasti menang.
2: Iya.
0: Nah itu menurut aku itu juga salah satu bentuk dari nasionalisme di era digital. Jadi nggak perlu bambu runcing, bahkan sambil kita makan mie ayam pun nasionalisme kita tetap tumbuh. Oh, negaraku nggak bisa dijelekkan. Oh, even itu di internet pun gitu, nggak harus tatap-tatapan, nggak harus gimana, tapi kita tetap berbicara yang sopan, misalnya kayak izin, negara kami sangat luar biasa dan negara kami tidak mungkin dijualkan gitu kan, tapi bisa banyak nih kadang media-media ini mau mencoba menghuru-harakan negara kita tercinta ini gitu. Ini untuk Anda pendengar ya, gimana sih Anda ya, untuk Anda pribadi gitu ya, untuk menjaga nasionalisme Anda di era digital saat ini. Apakah mungkin Anda salah satu orang yang ikut berpartisipasi dalam mengetik ya, untuk membuat orang-orang wah gak bisa nih dikalahkan nih para netizen-netizen Indonesia ya. Kita baca WhatsApp dulu, siapa ini? Oh, aduh maaf ADHD. Halo Kak, ini apa? Halo, kita mau menyapa dulu nih untuk Gabriel ya. Silakan nih untuk Anda yang mau bergabung juga boleh. Coba opini Anda gimana coba nih? Setuju enggak misalnya nih kalau rakyat Indonesia tuh kadang kita enggak kompak gitu kan. Tapi biar kita tahu tuh nasionalismenya kita itu ketika contohnya aja kayak misalnya pemain bola kita diserang misalnya gitu dengan kalimat-kalimat kasar atau dengan kayak tadi negara kita dihuru-harakan dari entah negara lain, gimana nih cara kalian tuh untuk tetap menjaga nasionalisme kalian gitu. Kita balik dulu muterin lagu, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Vidya di Aldiano ya, dengan status palsu. Jadi lagu ini tuh juga sempat viral pada waktu itu ya, lagu Indonesia ini. Tau Vidya Aldiano? Oh belum nyala, mohon maaf. Agak berjoget-joget.
1: Agak-agak dilarang berbicara saya sepertinya ya.
0: Tenang. Kamu punya hak untuk berbicara. Kita sama seperti untuk Anda pendengar ya, punya hak juga untuk berbicara dan berkomentar di opini publik kita hari ini ya. Dengan tema kita itu
1: nasionalisme. Aduh, di era digital. Susah nafas,
0: maaf ya. Yes, benar, menjaga nasionalisme di era digital.
1: Agak jangan-jangan nampak kali umurnya ya.
0: Umur ya. Ya, aduh. Oke, kita bacain WhatsApp kali ini ya. Dari Gabriel. Ini dia bilang gini, ya katanya gini. Bentar, maaf ya Pidi, kamu sebentar lu ya. Oke. Nih, menurut aku ya sebenarnya ini kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Contohnya apa? Jadi contohnya tuh waktu kita main TikTok nih ya. Nih, itu kan kita tuh banyak tuh sering ikut tuh tren dari luar negeri ya, yang bener. Dari luar negeri. Tapi kita enggak ada salahnya juga kalau sesekali kita tuh pakai lagu Indonesia gitu.
1: Oh, bener. Tapi tahu enggak sih yang tuh? Aduh mau nyebut tapi juga jadi nyebut merek ya. Apa, yang lagi merek viral kemarin tuh yang itu udah sampai luar negeri tau.
0: Yang
1: tapi ya
0: yang ini yang sasek
1: yang apa sih namanya sekarang
0: apa
1: hip hop dangdut
0: Mita the Virgin.
1: Kan itu kabar-kabarnya udah sampai luar negeri.
0: Oh, jadi banyak yang ngikutin gara-gara bedinya gaya itu. Okay.
1: Dan mereka tidak tahu itu adalah iklan.
0: Oh benar, itu adalah iklan. Tapi lagunya emang membuat kita tuh jadi seru gitu ya. Tapi ini salah satu lagu Indonesia yang pernah sering dijadikan tren juga, terutama untuk Agustusan ya. Itu sering ada lagunya gini. Tapi mereka tuh pakai tren make up yang transisi dari kota mana ke kota mana. Kota baru judulnya.
1: Oh iya.
0: Ini kan Indonesia.
1: Indonesia
0: is the wonderland. Ada tahu kan?
1: Ada. Tahu.
0: Biasanya tuh sering 17 itu juga jiwa nasionalisme kan. Karena kita mengingat tuh, oh, luar biasa sekali.
1: Luar biasa
0: ya.
1: Sih.
0: Jadi katanya nih ya, kita tuh memang sering ikut dari tren luar, tapi enggak ada salahnya sekali tuh pakai lagu Indonesia untuk mempromosikan karya anak bangsa. Jadi kalau misalnya nih makin banyak yang melakukan itu, bukan nggak mungkin nih lagu atau budaya Indonesia juga bisa dikenal sampai ke luar negeri. Jadi menurutku nasionalisme di era digital itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Oke. Ini aku setuju ya. Contoh nih salah satunya yang kita tetap menjaga nasionalisme kita itu sesimpel kita ini apa sih namanya, makanan ya. Makanan nih misalnya, apa sih namanya? Jadi ada temen aku namanya Mario Pascal ya. Jadi beliau ini
1: agak-agak sebut nama ya.
0: Jadi beliau ini kan lagi kuliah di salah China. Satu di ya, dia lagi kuliah di China. Jadi di kampusnya ini ya banyak tuh dari orang-orang dari luar negeri ya.
1: Namanya juga kota negara pelajar ya.
0: Iya, yang katanya tentu lah ilmu sampai ke negeri Cina.
1: Benar
0: kan,
1: ke Cina
0: ya. Benar ke Cina. Jadi kan jadi kebetulan beliau tuh lagi libur kan. Jadi pulang ke Indonesia. Kemarin tuh cerita nggak sengaja dia tuh bawa teman-temannya makan di sana, ada salah satu restoran Indonesia di Cina. Jadi dia bawa teman-temannya dari luar negeri itu, bukan dari luar negeri, dari seluruh dunia itu teman-temannya untuk makan. Nah jadi gara-gara dia mempromosikan makanannya itu, akhirnya para teman-teman dari seluruh negara itu menyukai, salah satu yang mereka sukai atau nggak, apa
1: nasi padang
0: rendang.
1: Oh, rendang.
0: Yes, nasi padang rendang sudah pasti, dan nasi goreng gitu. Jadi dia bilang gini ya, sekalian itu bakal lebih enak kalau makan langsung dari tempatnya berarti di Indonesia.
1: Iya.
0: Nah kan beda tuh ya, nasi padang di sini sama nasi padang di sana gitu kan. Kayak gitu dia ya. Oke. Nah jadi kalau Muti sendiri salah satunya apa? Ini saya baca dulu satu lagi nih ya. Ini nih ya. apa nih, apa nih, ini kalau bicarakan nasionalisme dari era digital, menurutku seperti nggak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Jadi menghormati perbedaan pendapat dan nggak mudah terprovokasi isu yang memecah belah. Dan yang paling utama menurutku itu memperkenalkan produk lokal atau wisata lokal ke publik melalui media sosial gitu. Dia ya, jadi nih Mutih ya, itulah tadi dia salah satunya contoh menjaga nasionalisme di era digital. Dan bakal kita bahas nih di opini publik, dialog aspirasi sumut pagi hari ini ya. Ini nanti kita bakal, ini sudah ada? Sudah bisa kita langsung? Nah baik mendengar, jadi Anda nanti juga bisa ikut berkomentar melalui WhatsApp kami di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 9 43. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan baik pendengar, kita langsung saja ikuti dialog aspirasi Sumut pagi hari ini dengan topik menjaga nasionalisme di era digital dengan Widya sudah ada di studio. Silakan Widya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut. Dan Anda juga yang menyaksikan dialog aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Menjaga nasionalisme di era digital, ini yang menjadi topik dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Di era digital, nasionalisme tidak lagi hanya ditunjukkan lewat upacara atau peringatan Hari Besar Nasional. Cara kita berkomunikasi, menghargai keberagaman, hingga menggunakan media sosial juga menjadi bagian dari sikap mencintai Indonesia. Lalu, bagaimana cara generasi muda menjaga nasionalisme di tengah derasnya arus informasi dan budaya global? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Koordinator Rembuk Pemuda Sumatera Utara Muhammad Rizky Fadilah. Dan yang kedua ada pemerhati masalah sosial Hendro Susanto. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Koordinator Rembuk Pemuda Sumatera Utara, ada Bang Muhammad Rizky Fadilah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rizky.
2: Selamat pagi Mbak Widya.
1: Apa kabar?
2: Assalamualaikum.
1: Iya, apa kabar pagi ini Bang?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Widya.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi Mbak ya.
1: Iya, kita harus semangat ya Bang ya, meskipun ini udah hari Kamis gitu ya. Bang, ini berbicara nasionalisme ini di bulan Agustus tentunya gitu ya, menjaga nasionalisme di era digital. Seperti apa nih Bang Rizky melihat kondisi nasionalisme masyarakat kita Bang, khususnya anak muda di Sumatera Utara saat ini Bang?
2: Ya Mbak Widya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kondisi nasionalisme ini, kita berbicara tentang mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Nah, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga sudah merilis bahwasannya total penduduk Indonesia itu ada 290 juta dan diantaranya itu dominasi terbanyak untuk penduduk itu ada di Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Milenial Mas.
1: Okay. Uh-huh.
2: Nah, jadi sebenarnya itu menjadi peran penting bagaimana kita harus melahirkan sikap nasionalisme yang terbaik saat ini. Nah, kalau melihat ke kondisi nasionalisme saat ini dalam teknologi dan di era digital, kita memang perlu melihat bahwasannya kondisi anak-anak muda ini butuh adanya aturan-aturan etika maupun peraturan dalam menjalankan kondisi bermedia sosial di era digital. Karena kondisi saat ini media sosial itu bukan hanya menjadi kebutuhan informasi, baik melainkan untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan berpolitik, kebutuhan berbisnis, kebutuhan untuk berpendidikan, dan hal-hal yang lain. Tetapi dalam hal itu, kita banyak menghadapi tantangan-tantangan di era digital ini, sehingga banyaknya hal-hal yang marak yang bersifatnya negatif seperti perjudian, ada hoax, ada disinformasi, ada polarisasi, sehingga memang kita susah untuk menguatkan jiwa nasionalisme kita. Karena jiwa nasionalisme kita itu terbangun atas asas persatuan. Bagaimana proklamator kita mempersatukan Indonesia ini dengan beragam perbedaan, sehingga semangat nasionalisme itu tumbuh. Dan kita agak kesulitan melihat kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena ketika kita berbeda pendapat, kita bahkan bisa saling benci dan saling tidak suka. Nah, ini yang memang harus kita pahami Mbak Widya, dan sehingga kita harus bisa merumuskan bagaimana kondisi nasionalisme di anak-anak muda ini juga harus kita kuatkan, seperti itu Mbak Widya pengantar.
1: Iya, jadi etika yang terus menurun begitu ya Bang Rizky ya, ini juga menjadi tantangan anak-anak muda kita di media sosial saat ini. Dan ini menurut Bang Rizky sudah terpapar begitu ya Bang ya, anak-anak muda kita, sehingga memang agak sulit ini menjaga persatuan khususnya di ruang digital Bang Rizky.
2: Iya benar Mbak, karena kita aktivitas sekarang kalau saya nilai itu lebih banyak aktivitas anak muda itu di ruang digital daripada berinteraksi langsung sehari-hari saling bertatap muka Mbak. Kita sangat cepat untuk menyentuh ruang-ruang dimensi lain, berkenalan dengan orang lain, tapi secara intuisi dan etika dan bondingnya seorang itu belum menjamin kedekatan kita dengan orang tersebut Mbak. Nah jadi memang kondisinya memang harus kita pertahankan, bagaimana caranya agar anak muda ini benar-benar bisa memiliki ruang kolaboratif yang positif sehingga tidak bisa terpapar efek-efek disinformasi yang terjadi, seperti itu Mbak Widya.
1: Jadi menjaga agar anak-anak muda kita ini bisa berkolaborasi ya di ruang digital. Nah, media sosial ini tadi kalau Bang Rizky menyampaikan lebih banyak justru berinteraksinya di digital begitu ya, di media sosial anak-anak muda kita. Nah, kita ketahui memang media sosial ini sering sekali menjadi ruang perdebatan yang tajam begitu ya Bang Rizky ya. Tapi bagaimana nih anak muda bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan semangat persatuan ini Bang?
2: Nah, itu yang memang kita hadapi ya Mbak ya, bagaimana sebenarnya rembuk pemuda Sumatera Utara ini, terkhususnya anak-anak muda di Sumatera Utara ini, kita berharap namanya berembuk ini kan bagaimana kita menghargai setiap perbedaan Mbak. Nah ini kondisi sekarang, paparan informasi yang tersedia itu menciptakan banyak orang-orang yang memiliki perspektif yang sama maupun berbeda. Sehingga kalau saya tangkap Mbak Widya, kita ini kurang memiliki role model Mbak. Kita kurang memiliki sosok figur, sehingga memang ketika kita terjadi pro dan kontra terhadap informasi, kita memang kadang dihadapkan dengan role model. Kalau dulu kita kan punya role model seperti Budiman Sujatmiko, seperti tokoh-tokoh aktivis 98, Rizal Ramli, terus Fadlizon, ataupun tokoh-tokoh aktivis lainnya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya Mbak Widya, kita harus melihat kita perlu adanya role model untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena di kondisi era digital saat ini, orang yang tidak berkompeten juga bisa punya hak untuk berbicara yang sama Mbak Widya.
1: Iya, betul.
2: Tanpa memang melihat kompetensi yang dia dimiliki masing-masing. Seperti contohnya ada orang yang berbicara tentang lingkungan hidup, tapi secara kompetensi pendidikannya dia tidak, secara kompetensi pendidikan maupun pengalaman berorganisasi dan berproses, dia tidak mempunyai strategi tentang lingkungan hidup, seperti itu Mbak Widya. Itu yang kita lihat marak terjadinya influencer-influencer karbitan Mbak. Sehingga memang bisa menggiring opini-opini yang memang ketika memang dirasa masuk akal oleh masyarakat, mereka akan mengikutinya. Nah beda halnya kalau misalnya opini-opini tersebut ternyata bertentangan sama masyarakat. Kenapa? Karena influencer ini bergerak atas dasar kepentingannya, bukan karena kepentingan masyarakat. Karena mereka sifatnya ialah by order gitu Mbak.
1: Jadi ini yang Bang Rizky lihat
2: kita
1: harus
2: kita butuh role model untuk bagaimana agar membentuk standarisasi pembenaran-pembenaran di ruang publik. Itu kenapa tidak terjadi katanya karena kurangnya integritas di kalangan anak muda. Kenapa kurang integritas? Karena memang kepercayaan orang satu dengan orang yang lain itu masih kurang. Artinya apa? Kita masih perlu membentuk orang-orang yang tetap konsisten di jalan-jalan yang benar, seperti itu Mbak Frida.
1: Ya, jadi bisa memberi pengaruh yang baik juga gitu ya Bang Rizky ya. Iya, Bang Rizky, ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, perkenalkan aku Sarah. Pertanyaannya, kalau kita tetap mengikuti tren dari luar negeri, tapi di saat yang sama juga ikut mempromosikan lagu atau karya Indonesia di media sosial, apakah itu sudah bisa menjadi salah satu bentuk menjaga nasionalisme? Bisa ditanggapi, Bang Rizky.
2: Ya, itu juga bisa menjadi bagian dari wujud nasionalisme, karena kita dengan bangga itu untuk mempromosikan lagu-lagu kebangsaan, ya, lagu-lagu Indonesia yang kita ciptakan, seperti itu Mbak. Nah, yang paling penting menurut saya ialah pondasi awal, bagaimana agar anak-anak muda ini punya pondasi yang kuat, sama seperti agama Mbak. Anak-anak muda ini silahkan, nggak bisa kita batasi dia terpapar unsur pemikiran barat, mau unsur pemikiran Eropa, ataupun kondisi-kondisi budaya luar negeri, bagaimana dari etika berbicara, berpakaian. Kita tidak ada lagi batasan untuk memberit etika-etika di digital itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, solusinya apa? Solusinya bagaimana cara kita menjaga fondasi nasionalisme kita, Mbak? Itu sangat penting menurut saya, karena ketika negara akan lebih mengatur ketat perihal pembatasan-pembatasan budaya-budaya dari luar Indonesia, kita harusnya sekarang menjadi negara seperti Korea Utara, Mbak. Tapi ini faktanya kita tidak menyukai aturan ketat pemerintah membatasi media-media dari luar negara gitu Mbak.
1: Ya, jadi itu tadi fondasinya yang harus diperkuat begitu ya Bang ya?
2: Benar Mbak, ya makanya kita memang harus bisa punya fondasi. Nah, fondasinya itu apa? Iyalah adanya bimbingan dari orang tua itu menjadi fondasi yang utama Mbak. Karena orang tua itu menjadi orang terdekat kita untuk menjaga agar fondasi akhlak dan etika kita itu juga kita pertahankan, seperti itu Mbak.
1: Baik. Baik, Bang Rizky, ini ada satu lagi pertanyaan dari pendengar kami, Bang. Dari Ida di Medan, jika pemerintah mengawasi setiap jejak digital warga Indonesia untuk menjaga nasionalisme, apakah hal ini menghilangkan kebebasan warga Indonesia untuk berekspresi dan berpendapat melalui media digital? Apa tanggapan Bang Rizky?
2: Gimana Mbak, boleh ulangnya?
1: Jika pemerintah mengawasi setiap jejak digital warga, apakah hal ini menghilangkan kebebasan warga untuk berekspresi dan berpendapat melalui media digital begitu? Jadi dia mau tetap berekspresi tanpa dibatasi begitu. Gimana menurut Bang Rizky?
2: Ya, sebenarnya pemerintah itu hadir di saat ada ruang-ruang yang sifatnya kena ke hal-hal yang bersifat substansi Mbak. Nah, harusnya pemerintah itu tidak masuk ke ruang privatisasi masing-masing gitu. Nah, sebenarnya saya sepakat dengan langkah pemerintah yang baru-baru belakangan ini mendorong untuk pengesahan undang-undang LGBT Mbak. Nah, secara langsung kan itu mendegradasi moral-moral yang tidak baik yang terjadi di Indonesia gitu. Artinya negara hadir untuk memperbaiki etika dan kondisi anak-anak muda yang terjadi gitu Mbak, karena maraknya kayak kampanye LGBT. Nah, itu menjadi salah satu contoh sehingga negara tetap harus hadir di ruang-ruang tertentu sehingga anak-anak muda dan masyarakat juga itu juga tetap punya ruang khusus itu. Jangan terjadi hal-hal yang sifatnya kontra. Contoh negara salah mengintimidasi bahwasannya suara masyarakat, aspirasi masyarakat itu sebagai ancaman. Nah, itu yang menjadi kesalahan negara ketika negara memang masuk ke ranah yang sifatnya aspirasi. Itu yang memang juga harus punya check and balance, karena masyarakat sekarang kalau tidak di-check and balance sama pemerintah, mau diperhatikan sama siapa?
1: Iya, betul. Jadi memang
2: sama harus... seperti negara. Negara kalau tidak diperhatikan oleh masyarakat dan anak muda, kita nggak bisa menjadi social control-nya negara gitu.
1: Baik. Jadi memang harus ada yang dikontrol. Ya, jadi harus ada yang dikontrol dan harus ada yang diberi ruang untuk berekspresi begitu ya, Bang ya. Terakhir nih Bang Rizky.
2: Karena nggak semua hal itu boleh dianjurkan kan, Mbak, seperti LGBT ya. Negara kan harus hadir untuk membendung hal tersebut.
1: Iya, biar nggak kebablasan ini.
2: Narkoba, pornografi, perjudian online, itu kan banyak yang negara hadir gitu, Mbak.
1: Harus tegas untuk hal-hal seperti itu. Terakhir, Bang Rizky, apa pesannya untuk anak muda Sumatera Utara ini, Bang? Untuk apa sih hal yang paling penting untuk anak-anak muda menjaga nasionalisme di era digital saat ini? Singkat saja, silakan, Bang.
2: Jadi nggak bisa singkat pula kalau yang penting, Pak.
1: Harus disingkat ya, Bang, ya? Karena memang waktu kita terbatas.
2: Iya. Saya rindu persatuan terhadap anak-anak muda di Sumatera Utara, Mbak. Karena kita lihat masing-masing anak-anak muda ini merasa diri mereka tuh paling benar, Mbak. Nah, mari kita anak-anak muda Sumatera Utara itu menurunkan ego masing-masing dan saling berembuk untuk beraksi dan berdampak bersama-sama, Mbak. Kenapa? Kalau anak-anak muda aja tidak bersatu, bagaimana kita bisa melakukan perubahan, terkhususnya di Sumatera Utara, Mbak? Kenapa bersatu tidak terjadi? Karena adanya ego. Ego masing-masing, ada ego agama, ada ego kampus, ada ego daerah, ada ego marga, ada ego organisasi eksternal, ada organisasi lain-lainnya. Ketika kita bisa melakukan kolaborasi ini lebih apik, Mas, kita pastikan ruang-ruang anak muda ini bisa tereksplorasi dan kita lebih punya bergen untuk mempercapai Indonesia Emas 2045.
1: Baik,
2: seperti itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Jadi ingat ya, itu pesannya Bang Rizky, anak muda kita ya, salah satu anak muda Sumatera Utara, turunkan ego ya, berembuk dan berdampak untuk membawa perubahan bagi Sumatera Utara. Terima kasih Bang Rizky sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Mbak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
1: ya, Muhammad Rizky Fadilah, Koordinator Rembuk Pemuda Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kita akan berbincang dengan tokoh muda dan pemerhati sosial Sumatera Utara, ada Bang Hendro Susanto. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat nasionalisme masyarakat saat ini, khususnya anak-anak muda di Sumatera Utara di tengah derasnya arus informasi yang terus membanjiri ya Indonesia? Pengaruh-pengaruh budaya dari luar ini juga ikut berpengaruh pada nasionalisme anak-anak muda kita, tadi disampaikan Bang Rizky Fadilah. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kami sudah terhubung dengan tokoh muda dan juga pemerhati sosial Sumatera Utara, ada Bang Hendro Susanto. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hendro.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Widya.
1: Ya,
3: Horas, Merdeka, Majua-Jua.
1: Ya.
3: Bang
1: Hendro, ini nasionalisme begitu ya, langsung saja Bang, bagaimana Abang melihat kondisi nasionalisme masyarakat di Sumatera Utara khususnya saat ini, Bang Hendro, silakan Bang.
3: Baik Mbak Widya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara, yang kita hormati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Narasumber kita Mas Muhammad Rizky Fadilah dan khususnya host kita Mbak Widya. Saya Hendro Santo memberikan perspektif bahwa menjaga nasionalisme di era digital adalah bukan sebuah pekerjaan pribadi tapi menjadi pekerjaan kita bersama. Bahwa nasionalisme bukan hanya berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan namun juga menjaga nama baik bangsa di ruang digital. Para pendengar RRI di mana pun Anda berada, bahwa hari ini, bulan ini adalah bulan Agustus momentum kita kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan dahulu direbut dengan bambu runcing. Namun hari ini, kemerdekaan kita jaga dengan kecerdasan berpikir, etika bermedia sosial, dan persatuan di ruang digital. Kalau kita bicara nasionalisme hari ini, maka dia bukan segera menghafal Pancasila 5 sila. Namun dia harus pertama menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam perspektif era digital. Yang kedua, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, mencintai produk Indonesia. Yang kelima, berkarya untuk bangsa. Para pendengar, tantangan nasionalisme di era digital ini tentu harus kita jawab dengan semangat kita. Pertama, kita harus bisa memerangi berita hoax dan disinformasi. Di sini pentingnya lah literasi. Literasi data yang kita dapatkan bahwa Sumatera Utara masih di bawah 10 provinsi di bawah ya, yang terendah. Dan kita sedang berjuang sejak 3 tahun lalu, 4 tahun lalu bersama gubernur, dan ini dilanjutkan oleh Pak Gubernur yang terpilih, dan harus diikuti dengan kepala daerah yang ada di Sumatera Utara dan masyarakat, khususnya para Gen Z, Gen Alpha, untuk kita bagaimana bisa menaikkan literasi kita di Sumatera Utara. Kita mengajak ini sebagai sebuah tantangan nasionalisme di era digital, agar penguatan literasi di kita bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa memiliki daya membaca, daya menganalisa, dan informasi yang baik dan benar, seperti itu. Yang kedua, tantangan nasionalisme di era digital adalah ujaran kebencian. Ini harus kita lakukan upaya-upaya mitigasi. Jangan sampai juga ada upaya-upaya bullying di sekolah. Kita stop bullying dan katakan tidak pada bullying. Dan katakan tidak pada ujaran kebencian. Seperti itu. Kita menjaga persatuan-persatuan demi NKRI yang kita cintai.
1: Ya, Bang.
3: Dan
1: jadi
3: berikutnya
1: memang
3: tantangan adalah proyek masyarakat, terus ada penipuan digital, dan manipulasi konten berbasis AI atau deepfake. Nah, ini kita harus kita meminta pada pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi derasnya arus informasi digital, agar persatuan bangsa masyarakat di Sumatera Utara terjaga, dan ini menjadi semangat dari Sumatera Utara. Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Jadi memang Pancasila gitu ya, Bang ya. Ini harus jadi pedoman kita untuk kita bisa menumbuhkan atau membangkitkan nasionalisme. Bang, tapi ada yang cukup menggelitik juga nih, Bang. Masih ada nih, Bang, ternyata masyarakat begitu ya, lebih parahnya kalau anak muda ini tidak hafal Pancasila gitu. Gimana nih, Bang?
3: Ya. Nah, ini pentingnya bahwa Pancasila dalam diruh kita dalam membangun bangsa ini, dalam membentuk pribadi sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, membentuk pribadi siswa yang berkarakter, yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Artinya kalau kita memahami, mentadaburi, membaca, mentelaah, dan merenungi nilai Pancasila dengan lima silanya, Mbak Widya, saya yakin dengan semangat sila pertama, bentuk ketuhanan bahwa negara yang memberikan jaminan bahwa setiap bangsa, setiap anak bangsa di NKRI ini memiliki agama yang apa, untuk dia dengan agama itu dia bisa beribadah, dia bisa produktif, dia bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, dan dia bisa memiliki daya saing, daya unggul untuk bisa dia mengatakan tidak pada musuh-musuh yang bisa merusak generasi muda, misalnya narkoba, ya kan, berita hoax, ujaran kebencian, ya kan, perundungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu nilai yang pertama yang tidak dikuatkan di bangku pendidikan sejak dari dalam rahim, Mbak, sampai dia bayi, dia masuk ke TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, maka entitas dia sebagai NKRI, sebagai makhluk beragama, itu akan lemah. Tidak ada memiliki semangat untuk membela negaranya, membela agamanya, dan Pancasila ini dengan sila pertama ini memberikan rasa keimanan kepada kita semua, begitu. Belum lagi kita bicara sila kedua, manusia dan lingkungan beragam. Dan ketiga, persatuan Indonesia, bahwa kita berbeda-beda, silakan pendapat boleh beda, tapi tetap nasionalisme di era digital untuk dijaga dengan baik, dan sampai ujaran kebencian, seperti itu. Dan kita melihat bahwa satu dekade ini fenomena buzzer cukup luar biasa, Mbak, media tumbuh. Nah, buzzer-buzzer ini yang harus kita perangin. Kalau buzzer itu memang sifatnya untuk merusak kesatuan-persatuan di NKRI, khususnya di Sumatera Utara. Membuat satu suku konflik dengan lain dengan ujaran kebencian dari sebuah buzzer-buzzer, yang buzzer ini yang terusnya nggak bertanggung jawab. Karena mereka pakai akun-akun yang nggak jelas, begitu. Kalau harusnya mereka bicara dengan akun yang jelas.
1: Ya, inilah jadi pentingnya literasi tadi ya, Bang ya.
3: Kepala dingin, begitu.
1: Baik, jadi ini pentingnya literasi digital ya, Bang Hendro ya.
3: Tujuh,
1: Bang,
3: Mbak Widya.
1: Ya, Bang, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Bang, yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Dari Anggi di Marelan, dia bertanya, gimana caranya mengajak teman-teman seumuran biar lebih peka sama nasionalisme tanpa terkesan menggurui? Soalnya kalau udah ngomongin nasionalisme, seringnya langsung dibilang terlalu berat atau politik banget sih. Ya, silakan Bang, ditanggapi Bang.
3: Ya, itu masih Mbak Anggi ya. Jadi sesungguhnya nasionalisme adalah jiwa kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita mengajak agar seseorang itu bisa memiliki nasionalisme? Pertama, kita tentu kita bangun dari diri kita sendiri. Kita hadirkan sebuah keteladanan, sebuah nilai produktif, nilai manfaat dari kita, sehingga di sebelah kita ini bisa berdampak positif. Contoh hal sederhana, bagaimana kita masalah-masalah hari ini, provinsi, di kabupaten kota yang ada di Indonesia, khususnya itu masalah sampah, gitu. Masalah sampah kita bisa hadir, bagaimana kita bisa membantu mengurangi masalah sampah, ya kan, memilah-milah sampah sebelum sampah itu dibawa ke tempat akhirnya seperti itu. Bahkan kalau kita punya diri cerdas, kita bisa bagaimana mengolah tempat sampah. Di Depok itu ada komunitas pengolah sampah, bank sampah, plastik ditukar, segala macam yang plastik bisa jadi bahan circular, diubah lagi menjadi bahan yang bisa nilai-nilai tambah dan seterusnya. Itu bagian dari nasionalisme. Gitu. Misalnya yang kedua, kita bisa menjaga hutan kita dari ancaman penebangan pohon ilegal, illegal logging, yang akhirnya berdampak pada saudara kita yang kemarin peristiwa Desember 2000 yang kelam, sehingga saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh, di Tamiang, di Sumatera Utara, itu berdampak luar biasa dari akibat banjir, badang yang sesungguhnya kalau memiliki nasionalisme, itu tidak akan terjadi. Bagaimana menebang pohon tanpa izin dan illegal logging itu sangat menyakitkan bagi saudara kita yang tidak berdosa, Mbak Anggi. Apalagi misalnya di sebelah kita ada potensi-potensi judol, narkoba, bara-bara yang diduga, tempat-tempat yang diduga tempat transaksi narkoba, maka nasionalisme itu hadir, gitu. Nasionalisme itu mirip seperti keimanan, gitu. Jadi kalau orang yang memiliki keimanan, maka memiliki jiwa nasionalisme, bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan keluarganya dan masyarakatnya. Jadi nggak cuek, begitu Mbak Anggi. Berikan jadi, yang bisa kita berikan untuk bangsa ini, untuk Sumatera Utara.
1: Iya. Dari jangan, hal-hal kecil.
3: Jangan tanya apa yang diberikan oleh negara pada kita, tapi tanyalah apa yang kita berikan kepada negara di Sumatera Utara dan kampung kita, keluarga kita.
1: Begitu, iya. Jadi dari hal-hal kecil saja dulu, begitu ya Bang Hendro ya. Dari lingkungan terdekat kita, dari tetangga kita, gitu ya. Intinya peduli. Iya. Nah, karena peduli adalah bagian dari nasionalisme, kata iya. Bang Hendro. Bang Hendro, terakhir Bang, pesannya kepada anak muda khususnya dan juga masyarakat ya Bang ya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga nasionalisme kita agar nasionalisme ini tidak hanya menjadi slogan ini Bang, tapi juga bisa tercermin dalam perilaku sehari-hari di ruang digital maupun dalam kehidupan nyata. Silakan Bang.
3: Pertama Mbak Widya, nasionalisme digital dimulai dari jempol kita. Ya, stop. Tahan jempol sejenak untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax. Sosialisasi. Yang kedua, baca sebelum berita yang sampai ke kita, jangan sampai kita menjadi corong-corong memberikan informasi yang hoax. Yang ketiga, cek dulu kebenaran sebuah berita yang masuk dari kita, yang berikan bagikan kalau memang sudah jelas dan memiliki manfaat segala macam. Seperti itu bagian dari literasi, Mbak. Seperti itu. Yang berikutnya apa? Karena kita sebagai tadi Gen Z, Gen Alpha, ataupun kita sebagai Gen milenial ataupun yang baby boomer segala macam dan terusnya di sebelah kita ada apa namanya penggali paret ataupun pekerja pembersihan lingkungan atau bilal mait, guru ngaji, kalau memang mereka pendapatannya belum sesuai, kita berikan perlindungan secara mudah, misalnya mendapatkan mereka sebagai peserta BPJS tenaga kerjaan dengan perlindungan 16.800 mereka mendapatkan jaminan kematian dan jaminan kerja sehingga mereka meninggal dalam waktu 3 bulan pekan aktif, maka keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan 42 juta dan beasiswa bagi anaknya. Seperti itu Mbak, itu luar biasa. Negara punya, sudah hadir pilar-pilarnya, tinggal kita bagaimana menghubungkan, mengkonekkan dengan masyarakat yang membutuhkan. Orang-orang pekerja rentan, orang-orang yang miskin, yang mereka punya keterbatasan, kita bantu semampu kita daftarkan dia sebagai peserta PBI dalam kesehatan. Alhamdulillah Sumatera Utara, puji Tuhan, alhamdulillah sudah melaksanakan UAC, apalagi Kota Medan sudah UAC sebagai pertama UAC di Sumatera Utara. Dan kita pastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar kita yang tidak mampu atau desil 5 ke bawah itu bisa memiliki BPJS kesehatan ataupun BPJS kerjaan seperti itu.
1: Baik.
3: Nah, pesan saya untuk para pendengar, nah mudah pertama jadilah warga yang beretika. Jadi warga digital yang beretika, tingkatkan literasi digital. Yang kedua, gunakan media sosial untuk berkarya, berinovasi, membangun Sumatera Utara, membangun kampung kita. Yang berikutnya, bangga menjadi anak Indonesia. Dan yang terakhir, jadilah teladan untuk kita.
1: Baik, baik Bang Hendro, luar biasa sekali nih ya pesannya ya Bang ya. Jadi menjaga nasionalisme bisa dilakukan di dunia nyata dan juga di ruang digital. Di dunia nyata cukup dengan peduli, karena peduli dengan lingkungan sekitar minimal, kata Bang Hendro ya. Ini juga bagian dari nasionalisme. Dan di ruang digital, tahan jempol atau tahan jari begitu ya. Jadikan ruang digital, terutama media sosial ini, menjadi ruang-ruang ya untuk membangun negara, membangun daerah Sumatera Utara khususnya, dan kita bisa menjadi warga yang beretika. Yes. Terima kasih sekali lagi Bang Hendro sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di era di pagi ini, Bang. Ya, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Ya.
3: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Hendro Susanto, tokoh muda dan juga pemerhati sosial, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Menjaga nasionalisme di era digital. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan pagi ini. Wih, luar biasa sekali ya. Sudah hampir di jam 9 pagi. Dan tadi kita udah dengarkan ya dialog aspirasi sumut dengan topik pagi tadi, menjaga nasionalisme di era digital saat ini. Agak sehingga pukul 10 pagi nanti ya, Anda akan terus ditemani sama Rafika Putri. Dan pastinya sesaat lagi Fika akan balik dan memberikan informasi untuk Anda semuanya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di area Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahu

It Gita Fdian satu-satu mendengar ya di jam 8:53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita ngobrol nih ya, ini dari ajang belanja sampai ternyata ada

Pengembangan bakat anak ya. Jadi di Medan Baby and Beauty Expo 2026 menghadirkan beragam promo belanja sekaligus hiburan bagi masyarakat di Regal International Convention Center Medan ya. Jadi pameran ini tuh berlangsung sampai 2 Agustus kemarin. Jadi ini menampilkan produk bayi ada, produk anak gitu, kecantikan dari berbagai tenan serta diramaikan sejumlah kompetisi. Jadi salah satunya ada Idol Station untuk anak-anak. Di salah satunya itu ada orang peserta Idol Station nih mengatakan putranya berhasil menembus 50 besar setelah mengikuti proses seleksi selama sekitar 1 bulan. Jadi pada babak tersebut nih anaknya tampil dalam kategori fashion show ini sebagai bagian dari penilaian menuju 10 besar, dan beliau ini berharap keikutsertaan putranya dalam kompetisi tersebut dapat menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mengembangkan bakat yang dimiliki. Luar biasa sekali.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Ada Dewa 19 dengan Dewi. Lagu ini tuh sambil nemenin kita kerja seru gitu ya. Oke, dan baik pendengar ya, sudah hampir di jam sudah jam 9 ternyata ya. Bahkan sudah lebih dari 4 menit. Jadi sudah jam 9 lebih 9 lebih 4. Nah gitu dia. Dan baik pendengar ya, ini kalau kita bicara di tanggal muda ini kan masih banyak ya uang-uang di jam segini. Tapi jangan lupa diinvestasikan atau menabung gitu. Nah kalau kita menabung itu biasa diusahakan tuh sejak dini, jarak dari anak-anak. Ini untuk Anda yang sudah punya keponakan atau anak nih, boleh nih ditanamkan kebiasaan untuk menabung. Jadi kebiasaan menabung ini ya, dari masih kita kecil gitu tuh sering dianggap hal kecil gitu, padahal cuma recehan gitu. Ternyata itu dampaknya tuh bisa terasa sampai dewasa gitu. Tapi bukan cuma soal menyimpan uang, jadi menabung ini berperan penting juga nih dalam membentuk pola pikir, sikap, hingga cara anak itu mengambil keputusan gitu. Jadi mungkin keputusan-keputusan yang sudah bisa kita ambil sekarang tuh mungkin diajarkan dari kecil-kecil kita menabung gitu ya. Ini salah satunya ya, itu bisa melatih disiplin dan konsistensi juga. Karena menabung tuh mengajarkan anak juga itu untuk melakukan sesuatu tuh secara rutin. Jadi ketika anak itu sudah menyisihkan uangnya, ia tuh sedang belajar membangun kebiasaan yang pasti teratur. Ini gak bisa hanya berdampak pada keuangan aja, tapi juga terbawa ke aspek lain. Disiplin belajar, ngatur waktunya juga enak gitu, sampai dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya itu sendiri gitu ya. Yang kedua itu bisa itu tadi membentuk rasa tanggung jawabnya. Jadi kalau anak tuh punya tabungan sendiri, dia mulai paham tuh kan ya, kalau uang itu yang dia punya itu perlu juga dijaga dan digunakan itu dengan bijak gitu. Karena anak itu akan mulai berpikir dua kali jadi sebelum menghabiskan uangnya, karena dia menyadari kalau setiap keputusan yang punya konsekuensi. Jadi dari sini ya, rasa tanggung jawab itu terhadap pilihan yang diambil pun mulai terbentuk gitu. Tuh dia, nanti masih ada nih lagi yang akan Vika sampaikan untuk Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada husband dengan kesepian kita. Yasmin tahu lagu ini enggak? Ini lah makanya lahirnya tuh jangan kelamaan. Lagu ini lagu milenial. Sebenarnya ini lagunya udah lama sekali ya, bahkan sebelum aku remaja ini lagu sudah ada. Kenapa kok enggak terima gitu? Aku ini Gen Z tapi di ujung Gen Z. Ujung Gen Z mepet ya. Yasmin punya kebiasaan menabung? Punya. Uang atau kayak beliin emas atau saham atau kripto oh lebih ke uang. Tapi nggak takut nggak misalnya kayak nilainya turun gitu
1: ya, mungkin.
0: Maksudnya tak kayak dibeliin emas gitu nggak emas juga turun kak.
1: Iya karena pas masih belum stabil ya. Jadi takut aja gitu. Pasangan itu kan emas di berapa ya? 3 juta kan?
0: Yes, benar. Emas sampai 3 juta. Wow, asik. Bener, itu dia. Tapi ini selagi Anda ada apa sih namanya, ada uang lebihnya ya, ada baiknya jangan lupa untuk menabung. Tapi tau gak, aku tuh diajari sama my mother ya, kalau menabung itu bukan dari sisanya, tapi begitu misalnya terima langsung ditabung dulu, begitu dia. Gak ada sisanya. Betul, tuh saya setuju ya. Tapi kalau misalnya kita tuh melatih, kan aku menabung tuh dari kecil ya, makanya aku tuh kan udah keliling dunia dari hasil tabunganku gitu ya. Dan dari hasil tabungan. Ih, main monopoli yuk. Tapi yang dari ini, yang dari aplikasi itu. Tahu kan ya, yang nenene itu kan seru. Tapi seru tahu itu main pakai punya dadu-dadu yang lucu-lucu gitu. Ih, nanti main monopoli yuk. Aku mau jadi yang punya bank. Oke, jadi ternyata kalau kita menabung dari kecil atau Yasmin punya adik, nggak mungkin Yasmin punya adik. Yasmin kan adik-adik ya. Ini tuh bisa mengajarkan kesabaran, okay? Karena di usia anak-anak gitu ya kan. Kalau kita tuh sering muncul keinginan tuh kan kayak spontan gitu. Jadi menabung tuh jadi spontan tanpa uhuy. Ini jadi cara. Ini ternyata jadi caranya tuh efektif untuk ajarkan kalau nih semua hal tuh bisa didapatkan, nggak bisa didapatkan tuh secara instan. Ada bisa dapatkan secara instan, tapi hilangnya juga instan, gitu dia ya. Jadi anak itu bisa belajar menunggu, berusaha menghargai proses sampai kemampuan menunda keinginan tuh jadi bekal penting agar anak itu nggak mudah impulsif di masa depan. Jadi mungkin ya, kalau kita lihat nih mungkin para pelari culture kita banyak sekali sepatunya. Kak Yasmin punya teman pelari culture nggak? Nggak punya, aku punya teman pelari culture. Sepatunya tuh beda-beda mulu gitu kan. Setiap lari event ini beda gitu ya kan. Dia orang have gitu. Jadi ternyata aku tanya, dia enggak dari kecil enggak menabung. Jadi dia tuh bawaannya impulsif gitu. Oke deh kalau gitu. Ya udah deh kalau gitu. Baik pendengar nih, terima kasih untuk Anda ya masih setia terus bersama kami di Medan pagi ini. ADHD biasa, ADHD. Ada selanjutnya ada Krispati dengan kejujuran hati.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu nggak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah. Kita nggak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu, jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha, sudah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan, untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati, bukan hanya untuk hahahihi hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q, kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Teater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Teater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi pendengar dimana saja Anda berada ya. Sudah hampir di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sekalian juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya ya. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan Pro 1 Medan. Tapi selainnya akan ada rekan Vika Gilang Satiawan yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, berdengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Berdengar dengan lagu-lagu enak dan juga dengan informasi-informasi yang menarik, tentunya akan menghiasi ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya untuk lagu berikut kali ini ada lagu dari Titi DJ. Oh, bukan Titi DJ, tapi dari Hanindia. Ini lagunya Sempat. Ini juga lagunya pernah hits ya di tahun 2022.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias sebagai wujud komitmen berkelanjutan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pembangunan kawasan kepulauan tersebut. Pada kunjungan kerja kedua ini, Bobi dijadwalkan menjalankan berbagai agenda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bobi Nasution tiba di Nias pada hari Rabu, 5 Agustus 2026 selama berkantor di Kepulauan Nias. Bobi akan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari meninjau layanan kesehatan, menyerap aspirasi masyarakat hingga memastikan kelanjutan berbagai program pembangunan. Dalam agenda tersebut, Bobi juga meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Thomson untuk memastikan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat. Di rumah sakit itu, Bobi juga menyempatkan diri menemui pasien yang sedang menjalani perawatan. Selanjutnya, Bobi juga bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi. Ia juga dijadwalkan meninjau upaya mitigasi abrasi pantai, bertemu dengan nelayan melihat budidaya rumput laut di Kabupaten Nias Utara, serta meninjau kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut. Kehadiran kembali gubernur di tengah masyarakat Nias membuktikan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan ini mendapat perhatian khusus dan konsisten dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seluruh program strategis yang telah dirancang dipastikan terus berjalan secara berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mahasiswa UIN Arani Ribanda Aceh asal kota Tanjung Balai, Ahmad Faris Hidayah Marpaung, mengharumkan nama Indonesia melalui ajang Indonesia Golden Youth Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia bersama tim berhasil meraih 5 penghargaan internasional melalui inovasi bertema tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sekaligus Provinsi Aceh yang diwakili dalam forum internasional. Dan Ahmad Faris merupakan putra daerah asal Kompleks Puri Indah Singosari Kota Tanjung Balai. Dan dalam kompetisi ini, pendengar, Ahmad Faris bersama tim mengembangkan inovasi Digitox dan yang mengangkat SDGs poin ketiga mengenai kesehatan. Proyek tersebut menawarkan solusi berbasis teknologi digital untuk mencegah fenomena doom scrolling yang berdampak terhadap kesehatan mental generasi Z, generasi Alpha, dan masyarakat Indonesia. Atas inovasi tersebut, pendengar, tim berhasil meraih 5 penghargaan internasional. Penghargaan itu yaitu Best Group dan presentasi slide dan beberapa lainnya. Ahmad Faris mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dijalani bersama tim. Ia menilai kesempatan ini di forum internasional menjadi bukti bahwa generasi muda dari daerah mampu bersaing di tingkat global. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan.

0: Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Panerbah ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio pas açarak kullandı ki yere Greenwood, Greenwood, Greenwood, Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbatas. Bendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Deosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seeds.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini

0: 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: 27 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia kedepannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi Pregar. Untuk Anda yang saat ini sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang menyiapkan menu masakan untuk keluarga tercintanya di siang hari ini, dan semoga masakan hari ini bisa dinikmati dengan bahagia, dan tentunya keluarga juga menikmati dengan indah. Dan untuk ada pendengar yang lagi sibuk-sibuk sambil dengan dengerin Pro 1 Medan dengan lagu-lagu enak, dan tentunya semoga menambah semangat Anda untuk memasak di dapur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi berikut yang kami hadirkan untuk Anda, yang mana hubungan Tiongkok-Indonesia makin erat dan Medan dilirik untuk perluasan investasi. Pemerintah Tiongkok berharap kerjasama dengan Indonesia dapat diperluas hingga ke tingkat daerah, termasuk kota Medan. Ibu kota Sumatera Utara dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Harapan tersebut disampaikan Kepala Divisi Urusan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Siang Fang Qiang, dan dengan delegasi media Indonesia dari Sumatera di Beijing, tepatnya di hari Jumat 26 Juni. Ia mengatakan hubungan kedua negara kini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah. Hal ini tercermin dari intensitas kunjungan kenegaraan. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu membagikan 300 bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat. Bendera ini dibagikan kepada pengguna jalan di sekitar kantor Bupati Labuhan Batu, Jalan Ujung Bandar Rantau Perapat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. Dan kegiatan ini juga sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Abdi Jaya Pohan mengatakan serta sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, ia menyampaikan pembagian bendera ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya, peringat di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin.
3: Nah, pemirsa dari kesempatan siang hari ini selanjutnya, saat ini sudah diinformasi pukul 12:35. Saat ini kami hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti

0: Dan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari underbo-underbo partai.
1: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat. Namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
0: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kaca dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu nggak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
1: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
0: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah, politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan Tim, teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu nggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
1: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Teater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami. yang kami

0: Generasi sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Teater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh, bukan komedi-komedi yang biasa tapi semua satir, tujuannya konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
1: perkembangan teknologi tidak membuat Teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
0: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat, kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, udah tutup, siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa, sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21 kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu, untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh.
2: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Sibolga atau mengikuti Lintas Megatol.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak generasi muda untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan nasionalisme sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Badai laut picu penurunan ekonomi keluarga nelayan. Inilah lintas Megatol selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak generasi muda untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan nasionalisme sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Suyanto Stepu.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak generasi muda untuk terus menggelorakan semangat perjuangan dan nasionalisme sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2025. Menurut Bobby Nasution, nilai-nilai perjuangan tersebut harus diwariskan melalui sinergi antar generasi muda dan para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa. Bobby juga menyampaikan sejarah panjang perjuangan bangsa mulai dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945 harus mampu menyatukan berbagai elemen bangsa. Semangat perjuangan menurutnya harus menjadi bekal menghadapi tantangan zaman seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran hingga kekerasan terhadap anak.
3: Jadi tujuannya kan yang pasti kita ingin bagaimana semangat perjuangan kita. Indonesia ini lahir bukan tiba-tiba, penuh perjuangan, dan perjuangannya tetap harus bisa diingat. Dan yang paling penting, semangat perjuangan itu hari ini sama yang hari ini dan kedepannya masih terus bisa kita pegang sehingga semangatnya hari ini tetap untuk.
2: Sementara itu Ketua Dewan Paripurna DHD 45, Jenderal Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, DHD 45 siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 merupakan tanggung jawab bersama dan termasuk keterlibatan generasi muda dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, generasi muda harus terus menyatukan tekad menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang masing-masing. Lia Nastion menurunkan laporannya.
4: Generasi muda diharap untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan melanjutkan perjuangan tersebut. Harapan ini disampaikan Cynthia, seorang mahasiswa di kota Sibolga, terkait peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Cynthia, perjuangan para pahlawan bangsa harus menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Cynthia menambahkan bahwa generasi muda perlu menjaga persatuan dan kesatuan serta memupuk rasa toleransi di antara sesama. Dia juga mengungkapkan agar para generasi muda menyatukan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencintai tanah air.
5: Sebagai generasi muda, ikut berpartisipasi dalam ulang tahun ini dengan cara mengajak seluruh pelajar-pelajar atau generasi muda lainnya untuk belajar dengan giat, menuruti semua aturan yang ada di sekolah, rumah, ataupun dimanapun kita berada, jauhi segala sisi negatif yang ada, contohnya seperti narkoba, kekerasan, dan yang lainnya.
4: Cynthia berharap generasi muda dapat berperan aktif dalam memajukan bangsa dan menjaga kemerdekaan serta terus berkontribusi dalam menunjukkan dedikasi tinggi dalam membangun negara menuju masa depan yang lebih baik. Lia Nasution melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pentingnya sekolah rakyat sebagai program nasional yang memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan, Jalan Flamboyan 2, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Riko menyaksikan langsung pelatihan kedisiplinan yang diberikan Taruna Akademi Militer kepada para siswa. Menurutnya, semangat dan kemampuan beradaptasi para peserta didik menunjukkan perkembangan yang positif meski sebagian di antaranya merupakan siswa baru. Ia mengaku melihat perubahan yang signifikan dibandingkan saat sekolah rakyat pertama kali dirintis. Ia menegaskan, sekolah rakyat merupakan program nasional yang harus dikawal bersama karena memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui fasilitas yang lengkap dan sistem pendidikan berasrama, ia berharap para siswa mampu meraih cita-cita dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan.
7: Bagaimana kondisi sekolah setelah ditempati oleh anak-anak dan bagaimana kondisi anak-anaknya. Anak-anaknya saya melihat semangatnya penuh, ya kompak, ya, walaupun ada yang baru masuk ya, bukan yang existing SR, yang masuk langsung dilatih, adaptasinya cepat, tiba-tiba sudah bisa baris berbarisnya sudah rapi, sudah bisa yel-yel, jadi dalam waktu masih di MPLS, mereka sudah beradaptasi dengan cukup baik, ya semangatnya itu penuh dan kita coba cek, sepertinya senang ya masuk di SR, walaupun dikatakan lebih disiplin, ya, tapi sepertinya anak-anak memiliki semangat yang luar biasa.
6: Riko juga berpesan kepada para siswa agar terus menjaga semangat belajar dan berani memiliki cita-cita tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA dan SD SRT 2 Kota Medan Syahri Pal Putra menjelaskan, seluruh siswa baru telah menyelesaikan MPLS dan saat ini sedang mendapatkan bimbingan dari Taruna Akademi Militer yang berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.
8: Sekarang mereka sudah selesai dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat ini, selagi berdasarkan jadwal, kami melaksanakan matrikulasi. Tapi kita sedikit geser karena kedatangan dari adik-adik Taruna pada program Bakti Taruna 2026. Adik-adik dari Akmil ya, Taruna Akmil. Seperti itu. Jadi adik-adik ini menggembleng anak-anak kita bagaimana caranya melipat baju, menyetrika pakaian, merapikan pakaian, tempat tidur, sampai bagaimana baris berbaris, bagaimana sikap juga, dan seperti itu. Jadi lebih kepada pengarahan kedisiplinan dan pendidikan karakter.
6: Syarifal menambahkan SRT 2 Kota Medan kini menjadi pusat kegiatan seluruh sekolah rakyat di Kota Medan setelah sekolah rintisan sebelumnya di Sentra Bahagia dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial digabungkan ke gedung baru SRT 2 Kota Medan. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: BPBD Nias Utara dan SAR Nias tekankan kesiapsiagaan dan ketenangan menghadapi bencana. Berikut laporan Munili Arefa.
9: Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menekankan pentingnya kesiapsiagaan, ketenangan, dan mitigasi bencana bagi masyarakat Kabupaten Nias Utara. Penekanan khusus disampaikan untuk wilayah Nias Utara yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi. Yasuki menyampaikan bahwa menghadapi bencana harus dengan sikap yang bijak. Menurutnya bencana adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan harus dihadapi sehingga tidak perlu ditakuti secara berlebihan.
10: Dengan ini kami sampaikan bahwa bencana jangan kita takuti. Bencana pasti akan kita jalani. Jangan panik, tetap tenang dan usahakan selamatkan diri.
9: Senada dengan itu, Kasih Sumber Daya Kantor SAR Nias Rufinus Mangun SH mengusung prinsip sediakan payung sebelum hujan. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Rufinus juga menyoroti peran aktif lembaga terkait seperti Basarnas dan BPBD dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan. Menurut Rufinus, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya warga Nias Utara, agar lebih siap dan tangguh menghadapi bencana.
11: Tentunya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita akan bencana ke depannya. Nah, tentunya kami Basarnas dan BPBD tentunya aktif sosialisasi tentang apa itu bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya masyarakat Nias Utara.
9: Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana alam. Dari Nias Utara, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar gerakan tanam bawang merah di Untara Aik Latong sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. Berikut laporan James Franciscus.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melakukan gerakan tanam bawang di kawasan hunian sementara atau Untara Aik Latong, Kecamatan Sipirok pada Selasa 4 Agustus 2026. Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Haji Jafar Syahbudin Ritonga, mengatakan program kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana melalui pengembangan sektor pertanian. Kegiatan dihadiri unsur pemerintah daerah, penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan masyarakat Huntara.
13: Dinas Pertanian untuk menggerakkan apa-apa yang bisa kita memajukan kehidupan masyarakat melalui pertanian. Salah satunya adalah melalui tanam bawang merah. Tadi telah disebutkan oleh Pak Kadis bahwa perhitungan ekonomisnya bagaimana. Tapi kuncinya saya pikir hanya satu, yaitu keaktifan kita warga Huntara, ya, untuk mau maju sama-sama, sama seperti nama Untaranya, Untara Maju. Saya berharap maju sama-sama kita yang memperbaiki kehidupan kita.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya mendukung kelompok tani melalui penyediaan benih, sarana produksi pertanian, hingga pendampingan budidaya. Selain bawang merah, kawasan Huntara Aik Latong juga dinilai berpotensi dikembangkan sebagai sentra kopi. Pemerintah bahkan tengah menjajaki peluang pemasaran kopi Tapanuli Selatan ke pasar internasional guna meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. James melaporkan.
0: Badai laut picu penurunan ekonomi keluarga nelayan. Ida Rahmi Talem Benua menyampaikan laporannya.
14: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
15: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir kepulauannya sini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional, ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai, dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang penting bisa untuk menghidupi keluarga.
14: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa, mengimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
16: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
14: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Stoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Stoli, Karnius Zaluhu, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Stoli.
17: Nah, pada bulan ini, Polri dan Kota Gunung Stoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
14: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Ida Rahmita Lombanua melaporkan. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmita Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat diharapkan dapat merealisasikan janji untuk mendukung penyelenggaraan Bawamatluo Expo tahun 2027 dalam rangka memperkuat upaya pelestarian budaya, sekaligus mendorong desa Bawamatluo semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Laporan disampaikan Anoperlis Hulu.
18: Pelaksanaan Bawamatluo Expo atau BAMEX sebagai agenda pelestarian budaya dan promosi wisata di Desa Bawamatluo secara khusus dan Kabupaten Nia Selatan secara umum diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penyelenggaraannya tahun ini menjadi evaluasi untuk melakukan yang lebih baik di tahun depan. Penggagas Bawamatluo Expo yang juga budayawan dan tokoh adat Desa Bawamatluo, Ariston Manal, mengemukakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan BAMEX 4 yang telah berakhir pada 2 Agustus 2026 lalu, diakui menjadi tantangan utama dalam memaksimalkan penyelenggaraan acara. Namun dengan kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, membawa optimisme baru bagi pihaknya sebagai sinyal positif akan adanya perhatian khusus terhadap penyelenggaraan BAMEX di tahun 2027.
19: Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon itu sangat mengapresiasi dan menjanjikan bahwa untuk BAMEX kelima nantinya tahun 2027 itu akan ada perhatian khusus dari pusat. Itu kita sangat sambut baik tentunya, karena ini bukan hanya kebanggaan Bawamatluo, ini kebanggaannya Selatan, kebanggaan Sumatera Utara, bahkan kebanggaan Indonesia. Di mana Bawamatluo ini adalah sebagai cagar budaya nasional menuju warisan dunia World Heritage.
18: Selain itu, Ariston Mana mengatakan jadwal pelaksanaan BAMEX juga menjadi tantangan berikutnya yang menjadi evaluasi panitia. Ia menjelaskan jadwal pelaksanaan BAMEX sebenarnya dirancang bertepatan dengan masa libur pada bulan Juni. Namun situasi pandemi COVID-19 saat itu membuat rencana tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh kegiatan lain seperti Niaspro dan Maniamele Fest. Meski demikian, ia optimis perubahan jadwal tidak menjadi penghambat selama tujuan kegiatan tetap tercapai. Dengan membangun kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Nia Selatan, ia meyakini kegiatan ini tetap mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dan pengunjung. Ariston berharap perhatian yang telah dijanjikan pemerintah pusat benar-benar diwujudkan pada penyelenggaraan BAMEX tahun 2027, sehingga dukungan tersebut akan memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus mendorong Bawamatluo semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

101.1 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berengar, selanjutnya ini kita masih di MLI muterin lagu Indonesia. Dan berikutnya, langsung saja kita bacain satu persatu, ada Feby. Hai Feby, selamat siang untuk Feby yang berada di Kaperta. Request lagu Arvian Dwi dong bang, lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Untuk pendengar-pendengar, untuk pendengar Pro 1 Medan, salam kompak untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik Feby, lagu Feby, Arvian Dwi dengan Berkhianat.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya ada Ica yang berada di Ring Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ica Bang Gilang, request lagunya Sal Priadi dengan ada titik di ujung doa, di bingkis untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1 Medan di siang hari ini. Dan tentunya MLI, Mutiara Lagu Indonesia, mantap kali bah katanya. Oke, makasih Ica. Dari Ica kita tempat yang lain pendengar. Ada Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cici di Gang Air Bersih, mau request lagunya Mahalini, Kisah Sempurna. Dibingkis untuk teman-teman Cici saja, untuk Bang Gilang sama petugas. Baik, makasih.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan dan lanjut masih di MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja WA di 0811-616-943. Berikutnya ada Indah di Martubung, request lagunya dari Yofi Widianto dengan Tanpa Cinta. Ini dimengis untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, tentunya masih di MLI muterin lagu Indonesia. Nah kali ini ada Sherly dan siapa namanya?
1: Najwa.
0: Request lagunya Tulus Perahu Kertas. Enggak bisa. Oke. Baik, langsung saja kita hadirkan ini di lagunya. Oh iya, kebetulan juga nih hari ini ada teman kami yang lagi berulang tahun, penyiar Pro 2 Medan, namanya Yasmin Zahra. Sedang ulang tahun di... Sebentar, bagaimana?
2: Yang ini.
0: Oke.
2: Okay. Oh, dia nggak ngasih hak aku bicara.
0: Oke. Okay.
2: Aku ada
0: kenapa
2: lagu.
0: Tiba-tiba dirimu datang?
2: Karena aku belum pulang. Panas sekali loh di luar.
0: Iya. Terus hebat. Apa nih ngapain?
2: Karena kami semua di sini datang untuk menyambut Yasmin ulang tahun, kan?
0: Oke. Okay. Yasmin, jaya. Baik, kita ucapin selamat ulang tahun untuk Yasmin hari ini ya.
2: Aku ada lagu khusus untuk Yasmin.
0: Apa?
2: Kayak gini ya, Yasmin.

0: Baik, intinya selamat ulang tahun untuk Yasmin, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan semoga.
1: Coba tanya yang ulang tahun nih, harapannya.
0: Dan
1: biar kayak orang-orang gitu. Apa harapannya?
0: Dan semoga cepat dapat jodoh ya. Oke.

21 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikutnya ada Tati, Wartati ya. Request lagunya Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Lagu ini dibingkuskan untuk semuanya saja. Oke, untuk panggilan sama petugas. Baik pendengar, langsung saja kita hadirkan ini dia Nadif Basalamah.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, ada Willy request lagunya Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini dibingkis untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1 Medan. Untuk Bang Gilang, Sambut Tugas dan MLI Muteri Lagu Indonesia, mantap kali bah. Oke, baik, terima kasih untuknya Willy. Berikutnya ada Sri di Mencirim request lagu, boleh gak sih? Boleh, lagunya mau di Ayunda aja. Ini dibikin untuk semuanya saja yang lagi dengerin di kesempatan siang hari ini. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Langsung saja mendengar, kita hadirkan ini dia lagunya, Raisa, Awal Kisah Selamanya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar.

Baik, berikan apresiasi terus bersama kami di 94,3 FM. Dan lagu Untuk Apa dari Maudy Ayunda. Dengan ini berakhir sudah Gilang menemani Anda pendengar di MLI Muterin Lagu Indonesia. Dan selanjutnya di formasi jam 3 nanti, pendengar, hari ini hari Kamis, ada Branda Asta Cita langsung dari Pro 1 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian, dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya. Saudara-saudara kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini tes begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Ya sudah, kita aja. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat, apalagi di Gorontalo itu jumlahnya. Banyak dari kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk memuliakan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odo dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Miranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyunsewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu.
2: Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan pendengar tentunya kita bergabung, berjumpa mendengarkan siaran sore hari ini hingga malam. Pendengar barang-barang di Pro 1 Medan, Anda boleh berbagi ragam informasi menarik yang bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Pendengar, kita akan jelang selanjutnya pukul 16, sesaat lagi kita akan ikuti dan dengarkan bersama berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Tetap bersama kami.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti berita dari Rosor, produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Triwulan kedua 2026, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melewati batas 5%.
2: Selama ini aksi-aksi pedagang pajak bahagia Rung 2 inilah yang dihubar habir orang tuh, dikejar-kejar.
0: Sari Berita. Kinerja perekonomian Sumatera Utara terus menguat dengan pertumbuhan positif pada triwulan kedua tahun 2026. Sejumlah pedagang pasar bahagia Pelairum Tanjung Balai meminta evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan pasar. Berita sore juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya. Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, perekonomian Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,06% pada triwulan kedua tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melewati batas 5%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara tahunan pada triwulan 2 tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,06%. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan, seluruh kategori lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,43%. Berdasarkan distribusi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan share terbesar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sumatera Utara yang mencapai 24,45%. ASI menyebut, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan 2 2026 berasal dari sektor perdagangan sebesar 1,85%.
1: Untuk pertama kalinya, triwulan kedua 2026, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melewati batas 5%, yaitu 5,06%. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi kita di semua kategori tumbuh positif, tertinggi pada kategori penyediaan akomodasi makan dan minum yang mampu tumbuh impresif sebesar 17,43%, diikuti oleh kategori jasa perusahaan sebesar 10,70% dan kategori jasa lainnya yang tumbuh 10,57%.
3: Lebih lanjut, ASI mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan 2 2026 sejajar dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 5,06%. Dengan pangsa ekonomi mencapai 23,37%, Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kontribusi PDRB terbesar terhadap Pulau Sumatera. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih terjadi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
4: Cuaca di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir cenderung tidak menentu. Setelah suhu udara terasa cukup panas pada siang hari, sejumlah wilayah justru diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai angin kencang. Forecaster BMKG Wilayah 1 Medan, Putri Aprija menjelaskan, kondisi cuaca dinamis di Sumatera Utara dipengaruhi kombinasi beberapa faktor atmosfer.
5: Di bagian barat Sumatera Utara, di perairan di wilayah Samudra Hindia, itu sedang terdapat bibit siklon, dibarengin dengan angin monsun Australia yang bertiup dari Australia menuju benua Asia, dan suplai angin yang menguat dari arah barat ke arah Sumatera Utara, sehingga kombinasi antara ketiga itu membuat angin sedikit lebih kencang, bahkan lumayan kencang di beberapa titik wilayah Sumatera Utara.
4: BMKG juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir barat dan daerah yang berpotensi diguyur hujan lebat, agar menghindari berteduh di bawah pohon, menjauhi baliho maupun benda yang berisiko roboh saat angin kencang terjadi.
5: Dari ketiga kondisi cuaca tadi, itu tuh berdampak ke terutama wilayah pesisir barat sebenarnya. Mungkin segera menjauh dari baliho, pohon, atau hal-hal yang bisa saja mencelakain kita. Kalau dibarengin misalnya ada terjadi hujan disertai angin kencang, mungkin kita juga tidak berteduh di bawah pohon, karena pohon juga selain bisa tumbang, bisa juga menerima sambaran petir.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Medan, Isma, berharap intensitas hujan tidak kembali seperti akhir tahun 2025 yang sempat memicu banjir selama lebih dari sepekan di sejumlah kawasan.
6: Harapannya Bang, gak menimbulkan banjir yang seperti pernah terjadi di 2025 kemarin Pak. Akhir tahun 2025 kemarin Pak. Ya semoga hujan ini gak setiap hari terus-menerus turun gitu Pak.
4: BMKG mencatat wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Humbang Asundutan, Toba Samosir, Simalungun, Pematang Siantar, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Seisi Kambing, Kota Medan mengalami kenaikan, termasuk harga beras yang terus meningkat dalam sebulan terakhir. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: Mereknya enggak tentu, dia pokoknya atas nama Yodium, Premium, semua naik.
8: Harga beras di pasar tradisional Pasar Seisi Kambing Helvetia Kota Medan mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Seorang pedagang sembako di Pasar Seisi Kambing Helvetia Kota Medan, 6 Agustus 2026 mengatakan, untuk harga beras Yodium sekarang dijual per kilonya Rp16.500. Sementara modal pengambilannya per kilo sudah mencapai Rp15.500. Ia menambahkan bahwa kenaikan beras Yodium terjadi dalam per kilonya sekitar 1.500. Kenaikan terjadi dimulai satu bulan yang lalu. Ia menerangkan sedangkan untuk beras medium sekarang juga mengalami kenaikan, untuk harga per kilonya sekarang 17.000 dan modal pengambilan untuk dijual kembali sekitar 16.000 per kilonya.
7: Kalau harga yang harga Yodium naik, Premium naik. Kalau mereknya enggak tentu, dia pokoknya atas nama Yodium, Premium, semua naik. Tapi kita kan sekarang ada dibantu sama Bulog, beras SPHP itu. Mau naik pun mungkin peminatnya agak kurang.
9: Yodium ini berapa harga?
7: Kalau misalnya berkisar sekarang, kalau misalnya per kilonya berarti 15 gopek lah sama orang itu.
9: Dijual?
7: Ya jual, kita harus jual 16 gopek kan per kilonya. Modalnya 15 gopek. Kalau medium, dia itu hari harganya Bang, dia 15. Sekarang modalnya 16. Nah, modalnya 16 kita jual 17 lah.
9: Ini kenaikannya mulai kapan nih Bang?
7: Udah kira-kira sebulan yang lalu udah naik dia.
8: Ia menambahkan untuk harga komunitas pangan lainnya masih tetap stabil, termasuk minyak goreng merek Minyak Kita. Sementara untuk harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan sekitar 200 perak per buternya saat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Taruna Ikrar, menekankan pentingnya penguatan kemandirian obat untuk mendukung ketahanan nasional. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Yang berhubungan dengan ketahanan obat seperti yang saya
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian obat sebagai bagian dari ketahanan nasional. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai media usai pembukaan Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI 2026 di Hotel Santika Premier Diandra Medan pada hari ini. Taruna mengatakan ketahanan obat menjadi aspek yang lebih mendasar dibandingkan sektor lainnya karena menyangkut keselamatan masyarakat. Taruna mengatakan Ikatan Apoteker Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, pengembangan, hingga pelayanan kefarmasian sehingga sinergi dengan BPOM akan terus diperkuat.
10: Yang berhubungan dengan ketahanan obat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mayoritas lebih 90% obat-obat kita masih impor. Bahan bakunya, kemasannya kita sudah 100% sebetulnya kalau kita yang buat kemasannya. Sekarang berbicara tentang bahan baku itu memiliki apa yang kita sebut dengan HAKI atau hak intellectual property atau intellectual right. Tentu ada hak patennya. Kita tidak semudah mengganti.
11: Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Taruna mengatakan BPOM menyiapkan 5 strategi, di antaranya memperkuat riset dan uji klinis, mendorong investasi industri farmasi, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku obat, serta memperkuat regulasi yang mendukung industri farmasi nasional. Taruna optimis kolaborasi BPOM dan Ikatan Apoteker Indonesia dapat mempercepat terwujudnya kemandirian obat nasional sekaligus menjamin keamanan, kualitas, dan ketersediaan obat bagi masyarakat Indonesia. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Kita tidak semudah mengganti.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu As, meninjau pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kecamatan Medan Tuntungan pada Rabu kemarin guna memastikan kualitas pekerjaan sekaligus melihat langsung kondisi rumah warga penerima bantuan. Dalam peninjauan tersebut, Riko As mendatangi 3 rumah warga dan menemukan beberapa pekerjaan yang masih perlu disempurnakan, seperti pengecatan dan penyelesaian akhir bangunan. Ia menjelaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menyasar warga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan usulan dari kelurahan melalui mekanisme musyawarah. Pemerintah Kota Medan menargetkan rehabilitasi sebanyak 213 unit rumah di seluruh kecamatan dengan anggaran sebesar Rp120 juta rupiah untuk setiap unit yang bersumber dari APBD Kota Medan. Riko berharap program ini dapat menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beralih informasi berikutnya pendengar, sejumlah pedagang Pasar Bahagia, Balai Rum Tanjung Balai meminta pemerintah kota mengevaluasi pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan pasar. Berikut laporan Hendra Syaputra.
13: Sejumlah pedagang di Pasar Bahagia, Balai Rum 2, Kota Tanjung Balai mengaku kecewa terhadap penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai. Mereka menilai penertiban yang dilakukan selama ini terkesan tebang pilih, karena hanya menyasar pedagang di kawasan Pasar Bahagia, Balai Rum 2. Sementara pedagang di lokasi lain dinilai tidak pernah ditertibkan. Salah seorang pedagang, Heri Penonga Siregar, mengatakan para pedagang di Balai Rum 2 tidak berjualan hingga memakan badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Heri juga menantang Wali Kota Tanjung Balai untuk turun langsung ke Pasar Bahagia Balai Rum 2 pada pagi hari agar melihat sendiri kondisi para pedagang yang menurutnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan.
2: Selama ini si pedagang Pajak Bahagia Rum 2 ini lah yang dihubar habir untuk dikejar-kejar, yang dipermasalahkan. Sementara yang dipajak Bengawan, dipajak Suprapto, dipajak Bangsal, sedikit pun tidak ada ditindak. Jadi kami sebagai pedagang, tolong dulu Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota lah dulu datang kemari, tengok dulu. Sekalian bawa disprindak.
13: Para pedagang mengaku tidak menerima jika hanya mereka yang harus menjadi sasaran penertiban. Sementara pedagang di kawasan Jalan Karya maupun pasar lainnya di Kota Tanjung Balai tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka meminta pemerintah Kota Tanjung Balai dan Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan aturan secara adil tanpa membeda-bedakan lokasi berjualan. Ia juga menyampaikan kalau memang mau menertibkan, tertibkan seluruh pasar yang ada di Kota Tanjung Balai. Jangan hanya pedagang Pasar Bahagia Balai Rum 2 saja yang selalu menjadi korban, kata Heri. Selain itu, para pedagang juga menyampaikan bahwa area Pasar Bahagia Balai Rum 2 menyediakan parkir gratis bagi masyarakat yang datang berbelanja sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Para pedagang berharap pemerintah Kota Tanjung Balai dapat mendengar aspirasi mereka dan melakukan evaluasi terhadap pola penertiban agar seluruh pedagang diperlakukan secara adil sesuai aturan yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, mengajak masyarakat menghargai jasa para tokoh sebagai upaya melestarikan sejarah dan meneladani semangat pengabdian mereka. Berikut laporan Andreas Purba.
14: Nama Dr. Yasamin Sarangi tentu tidak asing bagi kita.
15: Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, menegaskan pentingnya menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Menurutnya hal tersebut sebagai upaya menjaga sejarah dan mewariskan nilai perjuangan kepada generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Wesley saat menghadiri peresmian renovasi makam Dr. Jasamen Saragi Sumbayak di Kabupaten Simalungun pada Selasa lalu. Wesley menilai semangat pengabdian Dr. Jasamen Saragi di bidang pelayanan kesehatan patut menjadi teladan bagi masyarakat. Ia pun berharap nilai pengabdian yang diwariskan mendiang terus menginspirasi generasi penerus bangsa dalam melayani masyarakat.
14: Nama Dr. Jasamen Saragi tentu tidak asing bagi kita masyarakat Pematang Siantar dan Simalungun. Hari ini kita tidak dapat sekedar meresmikan sebuah makam yang telah direnovasi. Kita sedang memperkuat ikatan sejarah, mengenang nilai-nilai perjuangan, keteladanan, pengabdian yang diwariskan oleh almarhum. Sebuah bangsa dan daerah yang besar adalah daerah yang menghargai pendahulunya.
15: Sementara Ketua Umum Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun, Sarmedi Purba, menjelaskan mendiang Dr. Jasamin Saragih merupakan tokoh yang berjasa dalam perkembangan pelayanan kesehatan baik di Pematang Siantar dan Simalungun. Ia mengungkapkan mendiang mulai mengabdi di kota Pematang Siantar sekitar tahun 1943 setelah melalui perjuangan menempuh pendidikan kedokteran yang saat itu masih sangat terbatas. Kini namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamin Saragih Kota Pematang Siantar. Andreas Purba melaporkan.
14: Pendahulunya.
0: Bawo Mataluwo Expo diharapkan menjadi agenda tahunan yang terus diperkuat untuk mendukung pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Nias Selatan. Berikut laporan Anverlos Hulu.
16: Pelaksanaan Bawo Mataluwo Expo atau BAMEX sebagai agenda pelestarian budaya dan promosi wisata di Desa Bawo Mataluwo secara khusus dan Kabupaten Nias Selatan secara umum diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penyelenggaraannya tahun ini menjadi evaluasi untuk melakukan yang lebih baik di tahun depan. Penggagas Bawo Mataluwo Expo yang juga budayawan dan tokoh adat Desa Bawo Mataluwo Ariston Manal mengemukakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan BAMEX 4 yang telah berakhir pada 2 Agustus 2026 lalu diakui menjadi tantangan utama dalam memaksimalkan penyelenggaraan acara. Namun dengan kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, membawa optimisme baru bagi pihaknya sebagai sinyal positif akan adanya perhatian khusus terhadap penyelenggaraan BAMEX di tahun 2027.
17: Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon itu sangat mengapresiasi dan menjanjikan bahwa untuk BAMEX kelima nantinya tahun 2027 itu akan ada perhatian khusus dari pusat. Itu kita sangat sambut baik tentunya, karena ini bukan hanya kebanggaan Bawo Mataluwo, ini kebanggaannya Selatan, kebanggaan Sumatera Utara, bahkan kebanggaan Indonesia. Di mana Bawo Mataluwo ini adalah sebagai cagar budaya nasional menuju warisan dunia World Heritage.
16: Selain itu, Ariston Mana mengatakan jadwal pelaksanaan BAMEX juga menjadi tantangan berikutnya yang menjadi evaluasi panitia. Ia menjelaskan jadwal pelaksanaan BAMEX sebenarnya dirancang bertepatan dengan masa libur pada bulan Juni. Namun situasi pandemi COVID-19 saat itu membuat rencana tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh kegiatan lain seperti Niaspro dan Maniamele Fest. Meski demikian, ia optimis perubahan jadwal tidak menjadi penghambat selama tujuan kegiatan tetap tercapai. Dengan membangun kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Nias Selatan, ia meyakini kegiatan ini tetap mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dan pengunjung. Ariston berharap perhatian yang telah dijanjikan pemerintah pusat benar-benar diwujudkan pada penyelenggaraan BAMEX tahun 2027, sehingga dukungan tersebut akan memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus mendorong Bawo Mataluwo semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rekisubani mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Informasi penting untuk Anda. Relas panggilan kepada tergugat nomor 31/PDT.G/2026 PNSRH pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Rahmat Diansyah SSH selaku jurusita Pengadilan Negeri Seirampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 31/PDT.G/2026/PNSRH tanggal 4 Mei 2026 telah memanggil Bobby Chandra Pardamian Sihombing, dahulu bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Durian Kondot, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui pasti keberadaannya, disebut sebagai tergugat untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri Seirampah dalam perkara perdata nomor 31/PDT.G/2026/PNSRH yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Seirampah, Jalan Negara kilometer 56 Medan Tebing Tinggi, Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam perkara perdata antara Gustiani Bru Barus sebagai penggugat lawan Bobby Chandra Pardamian Sihombing sebagai tergugat. Panggilan ini dilaksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum, kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepadanya tentang panggilan ini. Yang memanggil jurusita Pengadilan Negeri Seirampah, Rahmat Diansyah, SSH.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: kita.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan sore hari ini tentunya kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Gimana pendengar? Sepanjang aktivitas hari ini tentunya Ricky enggak bosan-bosan atau mungkin pendengar lainnya dan juga kita RRI Medan enggak bosan untuk ingetin pendengar setia Pro 1 untuk jangan lupa memasang bendera full tiang, sepenuh tiang begitu ya di pelataran rumah atau mungkin di sekitaran kawasan permukiman Anda begitu ya. Barangkali Anda yang punya toko atau sedang berjualan di berbeda di dekat rumah begitu ya, atau di kawasan selain rumah, boleh juga saling mengingatkan begitu ya, karena tentunya kita diimbau sebagai masyarakat untuk turut meriahkan dan juga menyemarakan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jangan lupa pendengar terus bergabung untuk dengarkan Pro 1 Medan dengan berbagi, karena Rika akan terus berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah?

0: happened?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini pendengar. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda informasi mengisi ruang dengaran pendengar dari laman portal rri.co.id. Dari kawasan Gunung Sitoli pendengar, Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobby Nasution memaparkan 3 prioritas pembangunan di Kepulauan Nias. 3 prioritas pembangunan tersebut ini meliputi pengembangan sentra ekonomi di Kota Gunung Sitoli, sentra pertanian di Kabupaten Nias Barat, serta penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Nias Selatan pendengar. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh pihak terkait begitu mendengar, kedepannya akan dibangun dan dikembangkan. Kalau ada area pertanian di Nias Utara akan disupport begitu ya. Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengapresiasi dukungan BNKP terhadap berbagai program pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam mendukung pembangunan di Kepulauan Nias. Sementara itu mendengar, Eporus BNKP Ritter Daci menegaskan komitmen BNKP untuk terus mendukung program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias. Dalam audiensi tersebut, BNKP juga menyampaikan harapan agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sinode BNKP yang dijadwalkan berlangsung di Pulau Telo pada 2027. Menurut Ritter Dahi, kegiatan tersebut akan dihadiri perwakilan pengurus BNKP dari seluruh Indonesia pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja. Terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja, Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu, apalagi anak perempuan kan enggak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu, ini gini ya, setelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan. Pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya, gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih di udah pasti ada pelatihan ya, dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan APAR itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada para terbaru kan kita ngasih tahu cara penggunaan APAR itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, melakukan menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma APAR ya. APAR kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Tentunya ragam informasi menarik terus akan kami hadirkan dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita hingga malam ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi-informasi terupdate lainnya bisa Anda simak dari laman portal tentunya yang kami rangkum dari laman portal www.antarnews.com atau tentunya dari laman portal kami rri.co.id pendengar. Kali ini informasi kesehatan untuk Anda pendengar. Ini adalah salah satu makanan yang agaknya sangat sedang ramai begitu ya, digandrungi oleh Gen Z atau mungkin kaum milenial yang sedang ramai di sosial media. Kacang pistachio mengandung serat, lemak tak jenuh, protein, vitamin, mineral, dan antioksidan yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga membantu mengendalikan kadar gula darah, menurut ulasan dimuat dari laman Health pada Rabu kemarin pendengar. Dan laman Health melaporkan bahwa kandungan serat larut dan serat tidak larut dalam pistachio ini berperan dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Serat tidak larut membantu melancarkan buang air besar, kemudian sedangkan serat larut mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus yang menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acids untuk menjaga lapisan usus dan mengurangi peradangan pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Di mana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan kajian penjejak hati Dewan Ayat untuk edisi hari ini bersama dengan Ustadz Randy Harefa SPDI dengan topik kajian Jihad Sarana Menjaga Perdamaian. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari suci Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Darwin Hasibuan. Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukralillah. Salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah mudahkan langkah kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kajian kita pada hari ini di Quran surah Al-Anfal di ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital, iyyakum minkum 20 sabiruna yaqlibu mi'atain." Wa iyyakum minkum mi'atun yaqlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun dalam konteks peperangan yang dihadapi kaum muslim pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka harus mempertahankan diri dari serangan musuh. Ayat ini bukan perintah untuk memulai peperangan tanpa alasan, melainkan untuk menguatkan semangat dan keteguhan kaum mukmin dalam menghadapi situasi perang yang sah. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Adarnawi selaku founder Rumah Yatim. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, dalam surah Al-Anfal ayat 65 ini dapat kita ambil suatu pelajaran, yaitu yang pertama kesabaran dan keberanian, keteguhan hati para pejuang, dan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Kelemahan musuh, bi annahum qaulan yafqahun, karena mereka kaum yang tidak mengerti, maksudnya orang kafir yang tidak memahami sunnatullah tentang pertolongan Allah kepada wali-walinya, dan mereka berperang hanya untuk kepentingan dunia saja. Adapun semangat yang dapat kita ambil dari ayat tadi, yaitu semangat dan motivasi penting dalam suatu perjuangan. Pemimpin harus terus mengorbankan sifat semangatnya, bukan membuat makin panik ataupun makin parah suasi perang pada saat itu. Kualitas mengalahkan kuantitas. Dengan iman dan kesabaran adanya strategi yang benar, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang banyak. Dan akhirnya yang sedikit itu menjadi pejuang ataupun jadi menang dalam peperangan tersebut. Yang ketiga yaitu keringanan dari Allah. Setelah kewajiban berat, Allah lalu meringankannya di ayat yang ke-66 karena Dia Maha mengetahui kondisi hambanya. Inilah suatu pelajaran yang penting yang harus kita ambil dalam surah Al-Anfal ayat 65 ini. Semoga menjadi inspirasi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Sarul Idrus selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz kami persilakan.
3: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, di surah Al-Anfal ayat ke-65 ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi umat Islam. Jadi pentingnya motivasi dan kepemimpinan. Ayat ini menginstruksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar semangat dan membangun optimisme kaum mukminin dalam menghadapi perjuangan, menunjukkan bahwa kesiapan mental dan moral adalah pondasi kekuatan. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam beberapa perang besar yang dihadapi umat Islam, baik di masa Nabi ataupun di masa sahabat, ini memang terbukti kita melihat modal utama itu adalah mental, keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jarang kita melihat bagaimana ya di perang-perang besar seperti di perang Yarmuk, setelah itu kita juga ada perang di Tabuk, itu jumlah pasukan lawan tuh orang-orang mereka itu lebih banyak lagi daripada jumlah pasukan orang Islam pada waktu itu kita melihat. Dan di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala membandingkan bahwasanya satu orang orang mukmin itu dia setara dengan 10 musuh ya, orang-orang yang memang mereka itu engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat kekuatan kesabaran dan keteguhan mental, keteguhan hati serta kesabaran menjadi faktor pengganda kekuatan tersebut. Nah, kita melihat 1:10. Allah mengatakan kalau ada 20 kamu bisa mengalahkan 200. Nah, maka kita melihat ya, tak jarang kaum muslimin pada waktu itu semangat tinggi. Kenapa? Karena memang tadi itu merasa yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwasanya faktor keimanan dan ketidakpahaman. Jadi kelemahan orang-orang lawan ya, pihak orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ataupun orang-orang Yahudi di Madinah adalah mereka itu kelemahannya adalah berperang atau bertempur tanpa pijakan keimanan dan pemahaman atas kebenaran hakiki. Mereka cenderung tidak memiliki ketahanan spiritual saat menghadapi tekanan yang besar. Karena mereka tujuannya cuma dunia. Lain kalau kita orang Islam, bahwasanya ketika dia mati syahid, nah maka bahkan tidak perlu lagi dimandikan, kan begitu, ya kan? Dan ruhnya itu dijemput oleh 70, kalau nggak salah saya 70 bidadari. Seperti itu. Dan nanti dia dosanya diampunkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan jadi mati itu adalah kadang-kadang ya, kadang ada orang yang minta mati dalam pertempuran itu dia, agar dosanya diampunkan Allah, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Lain dengan orang-orang memang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan surganya. Mereka cuma melihat kesenangan dunia. Maka mereka sangat berhati-hati, kalau kau aku mati, mati konyol katanya. Dan inilah yang menyebabkan bahwasanya mental kaum muslimin itu bisa berkali-kali ganda. Maka oleh karena itu dengan mental yang kuat, Allah membandingkan satu orang mukmin bisa mengalahkan 10 ya daripada orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan di ayat yang lain, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kalian paling tinggi derajatnya jika kalian orang yang beriman. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas inspirasinya. Dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat 65 mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari iman, kesabaran, dan keteguhan hati, dan kekuatan kafir yang semu tidak lebih daripada suatu pegangan yang sudah rapuh. Dan para pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya, Ustadz Randy Harefa, SPDI, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahu'alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antara integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang

0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
1: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan Balai sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita... Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Nah, ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
12: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka, yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan secara tidak cukup, tapi saya menerima janji dan setiap waktu itu saya salah. Oke, ya, kita jelas prosesnya, kemudian saya merasa saya buat baik. 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
12: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
15: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
14: 4 miliar.
15: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
14: Dari
16: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
14: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
14: makanya dia minta
17: siapa?
14: 500.
17: Atensi untuk siapa?
14: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto?
14: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut?
14: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
14: Enggak pernah bertemu?
17: Enggak pernah.
14: Tidak? Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
17: Lukman?
14: Dia kenal, iya.
16: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
18: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok, menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
16: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Being a large country and I would say being the
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi. Pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masuki pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Mimbar Agama edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kita akan dengarkan Mimbar Agama Islam bersama dengan Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMSG. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi mimbar agama Islam. Segala puji bagi Allah. Di bulan Agustus merupakan catatan sejarah emas kebangkitan dan tekad kemerdekaan yang dihadirkan oleh para pendiri-pendiri bangsa. Founding fathers pada masanya, 80 tahun yang silam. Bagaimana perjuangan ratusan tahun, puluhan tahun menyatukan dalam satu gegap langkah yang sama. Genggam tangan yang kuat untuk mengatakan Indonesia merdeka. Kamis 6 Agustus 2026 ini ada satu momentum besar, yakni sebagai hari peringatan bom Hiroshima yang ada di Jepang ketika Amerika Serikat bersama sekutunya menjatuhkan bom atom pertama dalam sejarah di kota Hiroshima pada tahun 1945. Itu terjadi peristiwanya 6 Agustus. Selanjutnya, 6 Agustus juga merupakan momentum kemerdekaan Bolivia. Lepasnya Bolivia dari penjajahan Spanyol pada tahun 1825. Berikut pula 6 Agustus merupakan kemerdekaan bangsa Jamaika. Terlepas daripada penjajahan Inggris pada tahun 1962. Dan acara keagamaan ya, yang kemudian dihadirkan peringatan turunnya wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah momentum-momentum yang hadir dalam keberkahan, kebersyukuran mimbar agama Islam di malam Jumat yang penuh berkah ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan dengarkanlah pesan cinta ini sahabatku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'ah أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika siksaan Allah sampai kepada kalian, atau hari kiamat sampai kepada kalian, apakah kalian akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kalian orang yang benar. Sahabatku, bom Nagasaki dan Hiroshima 6 Agustus merupakan kiamat sugro kecil yang menghancurkan dua kota itu dibandingkan kiamat yang merupakan peringatan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atatkumus sa'ah. Bagaimana lagi jikalau kiamat itu datang? Bagaimana lagi al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Bagaimana ketika kiamat itu datang, dan bagaimana kiamat dengan kedahsyatannya? Ashabi fillah, manusia seperti inai-inai yang berterbangan, gunung-gunung hanya seperti kapas-kapas yang diterbangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini merupakan pembelajaran bagi kita, bangsa Indonesia, di bulan yang sama akan menyongsong kemerdekaannya. Saat kita tidak mampu melawan Jepang,
Sehingga yang tersisa di Indonesia tinggal sandal Jepang. Iya, jemaah ya. Kita tak mampu menaklukkan Belanda, Belanda ditaklukkan oleh Jepang. Sampai yang tertinggal hanya tinggal terong Belanda. Sallallahu alaihi Muhammad. Di mana kuasamu? Di mana hebatmu? Maka para pendiri bangsa memaparkan, menuliskan, mendeklarasikan keagungan dan kebesaran itu bukan besarmu, bukan kuatmu, bukan bambu runcingmu, bukan senjatamu yang tak ada besarnya dan bandingnya dibanding dengan penjajah yang mempunyai kekuatan yang lebih besar. Habibillah, sahabatku. Maka para founding fathers menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur, maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Inilah sebuah momentum kesadaran diri. Ternyata Jepang dikalahkan oleh Amerika, bukan kita yang datang ke Jepang dan menaklukkan Jepang ke tanah Jepang itu. Bukan kita yang datang ke Belanda kemudian menaklukkan Belanda di tanah Belanda Amsterdam itu. Tapi Belanda dikalahkan oleh Jepang, Jepang dikalahkan oleh Amerika. Peralihan waktu kekosongan pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia yang sedang berkonsentrasi dengan kehancuran Nagasaki dan Hiroshima. Maka Indonesia mempunyai keleluasaan waktu, kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Maka dipilihlah itu 17 Agustus 1945. Sahabatku, kul ara'aitakum in atakum azabullah. Begitulah Allah bila telah menurunkan azabnya. Begitulah Allah bila telah menurunkan daripada musibahnya. Nagasaki dan Hiroshima terkena bom atom Amerika. Indonesia mempunyai ruang untuk menyatakan kemerdekaannya. Maka dalam catatan sejarah, ashabifillah, setelah deklarasi kemerdekaan, tidak kemudian dunia barat khususnya sekutu menerima kemerdekaan itu secara serta-merta. Kita berjuang lagi, kita mempertahankan lagi, istana belum ada, polisi belum ada, TNI belum ada, struktur pemerintahan masih dalam prosesnya. Bagaimana negara federal atau negara kesatuan Republik Indonesia? Maka Kiai Haji Muhammad Nasir mengusulkan daripadanya, salah satu menteri luar negeri dan sallallahu alaihi Muhammad, perdana menteri pada masanya. Selain Sultan Syahrir yang juga sudah menjadi bagian dari perdana menteri yang pertama, Bung Muhammad Hatta dan seluruh founding fathers yang bergabung bersatu, merancang bagaimana Indonesia menjadi satu negara. Di tengah hiruk pikuk pasca proklamasi, maka ada serangan kembali kepada Indonesia. Maka ada namanya Arek-Arek Surabaya 10 November. Di Surabaya, dipimpin dengannya oleh salah satu panglima yaitu Bung Tomo yang bertakbir dengan megahnya, takbir dengan kuatnya, membangkitkan semangat muda-mudi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Ketika Bung Karno menuliskan surat kepada K.J. Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh yang berada di Surabaya, mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang kemudian diabadikan sebagai Hari Santri Nasional di bulan Oktober. Dan puncaknya adalah di tanggal 10 November sebagai bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sahabatku, hari yang sama bagaimana Bolivia merdeka dari penjajahan Spanyol, hari yang sama bagaimana Jamaika merdeka daripada Inggris pada masanya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapakah Allah itu yang termaktub dalam surah Quraisy bahwa kaum Quraisy mempunyai kebiasaan daripadanya untuk berdagang. Kaum Quraisy mempunyai kebiasaan di musim dingin dan musim panas, kapan ke Syamnya, kapan ke Yamannya untuk berdagang. Begitulah kebiasaan orang-orang Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya falyabudu, hendaklah mereka
menyembah Tuhan yang punya Ka'bah ini. Siapakah Allah itu? Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang kemudian memberi makanan kepada mereka siapapun yang lapar dari hamba-hambanya. Menyuburkan tanamannya. Subhanallah, Indonesia adalah negara yang subur. Wa amanahum min khauf, dan memberikan suasembada tidak hanya pangan, tapi suasembada keamanan. Sahabatku, Maret 2025, setelah terjadi geopolitik dunia antara Amerika, Israel, dan Iran, maka salah satu strategi Iran adalah menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara Jazirah Arabia. Salah satunya adalah Dubai, Qatar, negara yang sudah menjelma jadi negara modern. Ya, negara maju dengan pembangunan yang sangat menakjubkan. Tanah tandus, bukit tandus disulap menjadi satu tatanan peradaban yang modern dan canggih. Sabifillah, tapi ketika sudah tidak ada keamanan, setiap jam berdering alarm ketakutan, alarm terjadinya serangan militer Iran ke tempat pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar, di Dubai, dan di Jazirah Arabia lainnya. Ada ketakutan, sehingga tempat yang paling ramai dengan wisatanya, tempat yang paling ramai dengan kemegahannya, tempat yang paling ramai dengan kemewahannya, sekarang hanya tersisa bangunan-bangunan yang kosong. Bangunan-bangunan yang mati tanpa listrik. Bangunan-bangunan yang kumuh, berdebu, karena manusia meninggalkannya. Kenapa? Adanya ketakutan. Maka kemerdekaan ini merupakan anugerah terbesar dari Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Tidakkah daripada setiap bangsa kemerdekaan yang ada merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyongsong kemerdekaan Indonesia ke-80 di 17 Agustus 2026 ini, marilah kita sadar betul bagaimana Jepang memulai dengan bom Nagasaki dan Hiroshima-nya. Bagaimana bangsa-bangsa lain merasakan kemerdekaannya, bahkan sampai hari ini Palestina belum dapat daripada kemerdekaan seutuhnya. Sebagai bangsa, sebagai manusia, bukan hanya sekedar sebagai seorang Muslim, tapi problem Palestina dan Israel adalah problem kemanusiaan. Orang yang tak berislam pun berkata itu, tokoh-tokoh dunia, cukup kau menjadi manusia agar engkau mempunyai kepedulian dengannya terhadap Palestina. Jikalau tidak ada lagi rasa empati dan simpatimu, bagaimana anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, semua fasilitas umum dihancurkan, tiada listrik, tiada air. Allah kirim berpuluh tahun sahabatku di Gaza Palestina itu. Inilah mahalnya kemerdekaan. Maka dengannya kita syukuri bangsa ini merdeka, Bapak Presiden. Bangsa ini merdeka, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, pemimpin-pemimpin kami. Maka tunjukkanlah kemerdekaan itu. Jadikanlah kemerdekaan sejatinya menjadi bagian jalan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Semoga 80 tahun kemerdekaan negeri ini menjadi kemerdekaan bagi semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia. Dan bagaimana kepemimpinan yang dapat menjadi bagian pengayom, pelindung, penolong dari rakyat yang dipimpinnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Duhai Allah, jangan kau biarkan keberkahan bom Nagasaki dan Hiroshima sehingga Indonesia mempunyai ruang waktu yang mulia untuk menyatakan kemerdekaannya. Jangan kau sia-siakan kemerdekaan bangsa yang kaya ini, ya Allah. Anugerahkanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan siksamu, yang tidak rindu akan indahnya surgamu, dan tidak sayang kepada kami sebagai hamba-hambamu. Ya Allah, anugerahkanlah kasih dan sayang di dalam diri pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan daripada godaan korupsi, jauhkan daripada godaan kezaliman, jauhkan dari semua malapetaka, bencana alam atas kemurkaanmu, jauhkan dari segala maksiat dan dosa. Dari seluruh anak bangsa Indonesia menyongsong 80 tahun daripadanya, ya Allah.
hari kemerdekaan Indonesia. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini dan telah mengikuti rangkaian acara bersama Ricky di Pro 1 Medan. Saatnya Ricky harus pamit mendengar dari ruang dengar Anda. Selepasnya akan ada Anggi Larasati menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jaga kesehatan pendengar, dan nanti akan ada Sandiwara Mini mengisi ruang dengar Anda. Ricky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Hai, halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan malam ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Pastinya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana? Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat, ceria, semangat, pokoknya semua yang baik-baik Anggi doakan untuk Anda. Karena sesungguhnya doa yang baik kita ucapkan untuk orang lain itu insya Allah balik lagi ke kita dengan baik ya, amin. Seperti biasa nih pendengar Pro 1 mengawali ketemu kita di Medan malam ini, Anggi sudah siapkan drama mini dengan judul Belenggu di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon untuk Anda. Musik dan juga informasi, lagu-lagu enak akan Anggi sajikan untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. So, stay tuned.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah, lindungi Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Awas kamu, pergi, aku bukan orang gila.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Lara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
0: Lara, ini ibu, Nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan. Pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
0: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
0: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
0: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
2: Sini ibu peluk, Nak. Sini. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
0: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo, Ranti. Cepat, cepat, Ranti. Ayo.

iblis itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
2: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
1: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
2: Aduh. Pa, opa.
3: Kenapa?
2: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
3: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
4: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Jazz penipu cinta. Pendengar Pro 1, kasus dugaan tenaga kesehatan dan tenaga medis menghina pasien BPJS kesehatan yang viral di media sosial memunculkan banyak spekulasi. Salah satu yang rame diperbincangkan adalah kemungkinan adanya burnout atau kelelahan kerja berkepanjangan di kalangan dokter dan perawat. Burnout disebut-sebut jadi kambing hitam kenapa dokter sampai dengan perawat melakukan perundungan virtual ke salah satu pasien BPJS kesehatan yang belakangan viral, yaitu Yurizal Tri Khairawan di Threads. Ditanya mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia IDI Dr. Wiweka mengatakan bahwa organisasi sama sekali tidak membenarkan alasan apapun untuk membuli pasien. Nah, jadi beliau bilang apapun itu burnout atau bagaimanapun, manakala seorang dokter dalam ranah hubungan pasien dan dokter itu termasuk yang virtual, dia harus bisa mengendalikan. Karena di pasal 21 kode etik itu disebutkan dokter harus menjaga kesehatannya baik fisik dan mental. Itu tidak dibenarkan, tidak ditolerir, mau lelah kayak burnout, no way, nggak bisa. Gitu kata Dr. Wiweka ya. Nah, saat ini Konsil Kesehatan Indonesia KKI mengantongi sedikitnya 10 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengunggah konten menghina pasien BPJS kesehatan di media sosial. Mereka terdiri dari dokter, dokter gigi sampai dengan perawat dan akan dipanggil untuk menjalani proses pembinaan serta pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda yang punya rencana dalam waktu dekat mau liburan ke Korea Selatan, dipikir-pikir dulu ya. Kenapa dibilang dipikir-pikir? Karena gelombang panas di Korea Selatan saat ini diperkirakan mencapai puncaknya di Seoul pada 6 Agustus 2026 hari ini, dengan suhu ibu kota diprediksi mencapai 39 derajat Celcius. Cuaca ekstrim yang melanda Korea Selatan tersebut telah dikaitkan dengan lebih dari 20 kematian. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan cuaca panas ekstrim dengan skala yang belum pernah dialami terus berlangsung dari hari ke hari. Kondisi gelombang panas yang sebelumnya hanya bisa dilihat dalam pemberitaan dari negara lain, kini telah menjadi kenyataan di kita. Ya, kita di Indonesia, di Medan juga sangat panas ya. Lee memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah mengerahkan seluruh personel dan juga sumber daya yang tersedia sampai dengan gelombang panas mereda. Ia juga menekankan pentingnya melindungi keselamatan masyarakat, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, dan juga memperketat penerapan waktu istirahat bagi pekerja luar ruangan selama jam-jam terpanas. Suhu yang diperkirakan mencapai 39 derajat Celcius tersebut mendekati rekor suhu tertinggi Seoul sebesar 39,6 derajat Celcius yang tercatat pada Agustus 2018 saat Korea Selatan terakhir kali dilandang gelombang panas bersejarah. Waduh, kita juga di Medan sangat terasa kali ya kan, panas sekali kalau udah siang tuh terasa kali panasnya. Pakaian yang baru dijemur aja tuh langsung kering, 3 jam tuh udah langsung kering gitu loh. Luar biasa memang panasnya akhir-akhir ini ya. Banyak minum air putih lah kalau gitu.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Ya, pendengar Pro 1, wabah infeksi parasit siklospora yang diduga terkait konsumsi selada di Amerika Serikat terus meluas. Saya, siapa di sini yang suka makan selada? Anggi enggak ya? Anggi enggak, benar. Otoritas kesehatan setempat sekarang mencatat lebih dari 6.000 kasus di 15 negara bagian dengan hampir 300 pasien dirawat di rumah sakit dan 2 orang meninggal dunia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut 6 negara bagian baru yaitu Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, New Hampshire, dan North Carolina sudah ditambahkan ke dalam daftar wilayah terdampak setelah hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan pasien terinfeksi jenis parasit yang sama. Parasit siklospora menyerang lapisan usus halus dan bisa menyebabkan diare hebat yang berlangsung selama berminggu-minggu kalau tidak segera ditangani. Meski jumlah wilayah terdampak bertambah, para ahli menilai hal itu bukan berarti wabah masih terus meluas. Penambahan kasus lebih mencerminkan hasil investigasi laboratorium yang baru berhasil menghubungkan pasien dari berbagai negara bagian dengan sumber wabah yang sama. Siapa yang suka makan selada? Kalau Anggi jujur aja nggak suka makan selada. Dulu sempat mau makan selada. Kalau misalnya beli burger, beli makanan cepat saji gitu yang fast food ada seladanya, seladanya pasti dimakan. Tapi setelah Anggi tahu ya bahwa selada itu adalah pokoknya ya, makanya terus gak mau makan lagi gitu ya, terus gak mau lagi gitu makannya ya. Ya sudah deh, tapi kalau misalnya Anda suka makan selada nih pendengar Pro 1, ya sudah, jangan khawatir, mudah-mudahan selada di Indonesia aman ya, tidak seperti selada di Amerika Serikat yang sudah terpapar parasit. Oh, jangan sampai deh ya. Oke, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pencemaran udara yang tinggi di beberapa kota Indonesia mengakibatkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering disingkat dengan TBC. TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Meski termasuk penyakit menular, namun tidak membuat Sri Sugiyati menjauh. Ia justru memilih menjadi relawan pendamping TBC. Pendengar, berikut kisah Sri yang kami angkat dalam sebuah dokumenter berjudul Sri Sugiyati Berdamai dengan TBC. Sri Sugiyati atau lebih akrab dipanggil Sri oleh teman-temannya, mulai akrab dengan TBC sejak 14 tahun lalu. Bukan karena beliau mengidap penyakit menular tersebut, tapi karena panggilan nuraninya untuk menjadi seorang pendamping bagi penderita TBC.
1: Awalnya saya menjadi kader tuberkulosis atau TBC untuk tingkat Kota Medan, yaitu berasal dari kader Posyandu ya. Setelah itu saya diajak untuk pelatihan di Yayasan Mentari Merakyat Asah yang sekarang sebagai Yayasan Komunitas TBC ini. Dan saya sebagai kader TBC ini untuk mendampingi pasien. Pasien itu bagaimana sebelum dia terindikasi kena paru, maka dia awalnya atau gejalanya

0: adalah dia batuk 2 minggu berturut-turut tidak sembuh. Maka pasien tersebut yang terduga tersebut saya bawa ke puskesmas.
1: Awalnya Sri juga merasa takut karena TBC penyakit yang menular lewat udara. Namun karena mendapat pelatihan dan mematuhi prosedur pelayanan kesehatan, Sri menjadi pendamping yang tangguh.
0: Ya takut sekali, makanya kita buat pencegahan melalui memakai masker. Nah, masker itu harus dikenakan. Ya TBC ini kan menular ya. Jadi kalau kita caranya itu yaitu ya harus kita menjaga pola hidup, pola makan kita, dan juga menghindari keramaian. Mana tahu di suatu keramaian itu ada yang terindikasi dia nggak memakai masker, saat kekebalan tubuh kita itu lemah, imun kita lemah, kita bisa tertular. Sangat menular sekali lah kalau TBC ini.
1: Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun Sri Suyatni tidak pernah mengeluh. Baginya kesehatan pasien adalah yang utama. Merupakan kebahagiaan tersendiri baginya apabila pasien yang didampingi sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
0: Tantangan saya, ya memang saya harus menjaga kesehatan saya, menjaga imun saya. Dan yang kedua itu, ya saya juga harus mengingatkan untuk pasien tadi agar dia tetap meminum obat supaya tidak menyebar luaskan terutama ke kontak serumahnya. Tantangan sangat besar. Kalau dia tidak sembuh, maka penularan untuk ke yang lainnya satu sama lain itu udah pasti, Pak. Itu tantangan kalau saya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada pasien tersebut. Sangat berat sekali, Pak, memang. Tapi itulah trik kita sebagai kader, jangan sampai bagaimana caranya supaya mereka itu sembuh.
1: Sri Suyatni menuturkan bahwa TBC merupakan penyakit yang pertumbuhannya sangat cepat. Sumut merupakan provinsi dengan jumlah pasien terbanyak kedua di Indonesia. Perlu jejaring yang mengkampanyekan akan bahayanya TBC kalau tidak ditangani dengan serius.
0: Ya sangat, Pak. Sekarang kita untuk tingkat nasionalnya juara 2. Nah, juara 2 untuk tingkat nasionalnya ya, kenaikan TBC itu juara 2, Pak. Jadi inilah yang perlu kita antisipasi, dan kita juga sebagai kader TB ini agar kita bisa jejaring kepada masyarakat setempat bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular meskipun ada obatnya. Jadi semua kita selusuri ke lapangan, Pak, ke masyarakat. Kalau memang ada yang batuk berturut-turut 2 minggu, itulah yang perlu kita bawa ke layanan puskesmas terdekat.
1: Banyak hal menarik yang dialami oleh Ibu Sri selama menjadi pendamping kesehatan. Meski ia hanyalah seorang ibu rumah tangga, namun sebagai pendamping ia malah dipanggil dokter oleh pasien-pasiennya.
0: Kalau yang unik itu, rasa-rasanya saya sebagai dokternya, dok. Dia nurut dengan senyum saya. Dok, saya boleh minum jus? Boleh. Dok, saya boleh makan roti? Boleh. Sebatas obat kamu tidak mangkir ya. Jangan putus dan tetap pada waktunya minum obat. Dan yang uniknya seperti itu udah kayak teman gitu. Itu aja, Pak. Latar belakang nggak ada, Pak. Saya dari orang biasa. Iya, dari masyarakat biasalah, ibu-ibu rumah tangga.
1: TBC bukanlah penyakit biasa. Jika mengalami batuk selama 2 minggu berturut, sangat disarankan untuk segera periksakan ke dokter.
0: Mana ada yang anak-anaknya atau keluarganya yang batuk berturut-turut 2 minggu lamanya, jangan sempat dibiarkan, tapi periksalah ke layanan terdekat atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan dahaknya. Supaya kita bisa melihat apakah terindikasi TBC ataukah batuk yang biasa.
1: Di balik setiap pasien TBC yang berjuang untuk sembuh, ada sosok pendamping yang tak pernah lelah memberi arah. Mereka mungkin tak selalu terlihat, tapi langkah kecil yang mereka tempuh telah menyelamatkan begitu banyak nyawa. Perjalanan ini belum usai, namun bersama para pendamping harapan akan selalu menemukan jalannya. Karena TBC bisa kita akhiri bersama. Saya Sarudi, sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah. Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: dari Malik and Essentials dengan Kangen. Sudah pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Well, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh internasional juga boleh, lagu-lagu barat boleh kali kok ya. Asalkan untuk lagunya tidak rilisnya tidak lebih dari tahun 2010. Jadi pastikan sebelum Anda request, udah tahu nih mau dengerin lagu apa, rilis tahunnya jangan lewat dari 2010 ya. Jadi 2010 ke bawah, 2010, 2009 gitu dia. Udah tahu dong pasti ya, kan pinter-pinter semuanya. Oke, okay, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp 0811 616 943. Baiklah, selamat malam Ibu Ratni.
1: Selamat malam juga, assalamualaikum Mbak Anggi yang cantik manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya malam ini Bu?
1: Ya, selalu bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu mau dengerin lagu apa?
1: Lagu lawas apa ya? Lagu lawasnya Rano Karno.
0: Rano Karno yang mana?
1: Yang kau yang tersayang aja lah.
0: Oke, yang sangat ku sayang ya.
1: Yang sangat ku sayang.
0: Oke, nanti diputerin ya Ibu Ratni ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Anggi.
0: Kembali
1: yang cantik manis.
0: Ibu Ratni.
1: Amin. Ya.
0: Amin, amin.
1: Salam satu orang apa dua orang aja boleh ya?
0: Boleh.
1: Untuk Ibu Jihan di Langkat. Ayo Bu, naik enggak pernah lagi. Nah, untuk Pak Jenal katanya mau naik tapi enggak bisa-bisa katanya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Mbak Anggi ya.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu Rano Karno yang sangat ku sayang. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 yang malam hari ini kepengen kali dengerin lagu-lagu lawas kesukaannya, boleh dari tahun 70-an, 80-an, kemudian 90-an dan 2000-an ya, batas maksimal itu 2010. Jadi kalau lagu yang di request lebih dari tahun 2010, mohon maaf kita gak bisa putar. Bisa ditukar requestannya di chat aja. Oke, selamat malam juga untuk Danes. Selamat mendengarkan RRI Pro 1 Medan. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Rahma. Selamat malam Kakak Anggi, malam Rahma. Rahma di Setia Budi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Rahma mau dengerin lagu dari Meli, Pujaanku. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut lagi, sudah ada Indra. Selamat malam Kakak Anggi, malam juga Indra. Indra di Johor mau dengerin lagu dari Rio Febrian yang judulnya Aku Bertahan. Terima kasih Kak Anggi, semangat terus siarannya. Terima kasih juga ya, kembali kasih ya. Anggi tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Requestan selanjutnya sekarang ada Rano Karno yang sangat kusayang.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kau?
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Yo Febrian, aku bertahan. Pasti dong, harus bertahan mendengarkan Ruang Rindu, Rindu Kalilah sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin sekali mendengarkan lagu-lagu kesukaan lawas favorit Anda, lagu-lagu lawas kesukaan Anda, ya boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda bisa telepon ataupun chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Yes, kita lanjut lagi. Ini sudah ada Yuzli, Ruang Rindu, Rindu Kalilah, request lagu dari Scorpion, You and I. Kak Anggi, terima kasih, sehat selalu, kembali kasih. Nanti Anggi akan puterin lagunya, sabar ya. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Hari Silalahi. Selamat malam Kak Anggi, dari Desa Saribu Dolok, Simalungun. Ingin mendengarkan lagu yang jadul sekali, judulnya Pertemuan, yang dibawakan oleh Ana Matovani, untuk para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Selamat malam semuanya. Untuk penyiarnya juga terima kasih banyak ya Kak, kembali kasih Bapak ya. Nanti kita akan puterin lagunya, sabar menunggu. Yes, lanjut lagi, ini sudah ada Umi Zafran. Selamat malam Kak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Umi Zafran di Mencirim. Umi katanya mau dengerin lagu dari Adera yang judulnya Melewatkanmu. Oke, okay. Untuk Anggi, selamat siaran, hati-hati pulangnya ya. Siap. Kemudian sudah ada Eva di Johor. Selamat malam Kak Anggi, selamat malam juga Eva. Eva mau request lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Terima kasih untuk Kakak Angginya, semangat terus siarannya. Thank you. Ya sudah, gak usah nunggu lama-lama, lanjut lagi ya pendengar Pro 1 di Ruang Rindu. Berikutnya sekarang ada Scorpions, You and I.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Adera melewatkanmu di ruang rindu, rindu kalilah. Lanjut lagi ya pendengar Pro 1, sudah ada yang request lagu lawas kesukaannya ya. Lagu Indonesia boleh, internasional juga boleh. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Ruang rindu, rindu kalilah. Dari Ari Pramadana request lagunya Hijau Daun, Suara Aku Berharap. Oke, nanti Anggi puterin lagunya, sabar menunggu. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Nadia. Nadia di USU, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Nadia mau request lagunya Hi-Fi yang judulnya Orang Ketiga. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat siarannya pasti. Kemudian sudah ada Risa, selamat malam Kak Anggi, malam juga Risa. Risa di Dr. Mansur, Risa mau request lagunya Iwan Fals yang judulnya Aku Bukan Pilihan. Terima kasih Kak Anggi, semangat siaran, siap. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Edo. Edo di Dr. Mansur juga, selamat malam Anggi, malam juga Edo. Edo request lagunya Kahitna yang judulnya Cantik. Terima kasih, semangat siaran dan selamat mendengarkan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 malam hari ini. Terima kasih. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu lawas kesukaannya, silakan boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Kita lanjut lagi, sekarang ada Sania, Cintai Aku Lagi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom

Atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan berbeda.

Hi-Fi dengan orang ketiga yang barusan lagi puterin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Baiklah, kalau begitu kita lanjut lagi. Ini sudah ada yang chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Ada Aini Sanusi, mau request lagunya Protonema ya, Rindu ke Adinda, lagunya buat yang lagi dengerin aja, oke? Okay? Kemudian ada Tony, mau request lagu dari Mayang Sari yang judulnya Salah Menilai. Terima kasih kakak, sehat selalu, tetap semangat, siap. Kemudian ada Ismail di Secanggang, assalamualaikum Ruang Rindu. Malam Kak Anggi, ini Ismail di Secanggang, mau request lagunya dari Gombloh yang judulnya Ku Gadaikan Cintaku. Buat kakak, selamat malam, pulangnya hati-hati, waalaikumsalam. Oke, okay. Baik, nanti yang akan puterin lagunya semua, harap sabar menunggu ya, karena memang harus antri ya. Malam ini ramai nih yang request lagu di Ruang Rindu ya. Kemudian lanjut lagi, sebentar dulu, ini sudah ada... ada Citra, selamat malam Kakak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Citra. Citra mau request lagunya Acha Septriasa dan Irwan Syah yang judulnya My Heart. Oke, nanti diputerin. Terus juga ada Dita, selamat malam Kak Anggi, Dita di Kapten Muslim, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Dita mau request lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya. Sabar menunggu semuanya ya, karena memang harus antri malam hari ini di Ruang Rindu, oke? Lanjut lagi, sekarang ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Masih di ruang rindu, rindu kali lah. Belepotan ya, mohon maaf ya pendengar Pro 1, ini pengaruh dari obat flu yang lagi minum, jadi berasa kayak ngantuk aja gitu ya. Aduh, gak ngerti ya. Serba salah, diminum salah, gak diminum juga salah gitu ya. Nanti kalau gak diminum bersin terus, ujung-ujungnya jadi bindeng. Ya sudahlah, itulah dia ya. Apa sih namanya, itulah dia suka dukanya menjadi seorang penyiar, harus menjaga suaranya ya. Baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Ini sudah ada yang ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini dari Tiur. Selamat malam Tiur di Tanjung Anom, mau request lagunya Pupus Dewa 19. Terima kasih, kembali kasih. Iya, nanti yang dia akan puterinnya. Sabar ya, sabar menunggu karena memang ada jalur antrian gitu ya. Nanti yang diputerin lagu Dewa Pupusnya, oke? Kemudian ini lanjut lagi, sudah ada Tika. Selamat malam Ruang Rindu, malam juga Tika. Tika di STM mau dengerin lagu dari Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Kemudian lanjut lagi Nila. Iya, Nila namanya, tapi bukan ikan ya. Nila di Setia Budi, Nila mau request lagu dari Elemen yang judulnya Rahasia Hati. Terima kasih Kak Anggi, semangat terus siarannya ya. Siap, thank you ya, sudah ikut bergabung dan sudah chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Oke, okay? Yowes, lanjut lagi ya. Masih di Ruang Rindu, sekarang ada Mayang Sari, Kusalah Menilai.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Anda masih mendengarkan 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Rindu Kalilah untuk Medan malam ini. Hari Kamis 6 Agustus 2026, bersama dengan Nagila Rasati sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada Andi Arief. Selamat malam Kak Anggi, ini Andi di Klambir 5 mau request lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini buat Kak Anggi. Semangat siarannya ya, terima kasih, kembali kasih. Kemudian sudah ada Novarianto di Sunggal. Boleh dong diputerin lagunya dari Geronimo 2 yang judulnya Yogyakarta. Terima kasih. Sudah diputerin lagunya ya, sabar. Oke, terima kasih untuk Novarianto, nanti yang akan puterin lagunya, sabar menunggu dulu ya. Kemudian sebentar dulu, ini sudah ada Tobi. Malam Kak Anggi, selalu semangat dan bahagia selalu, lagunya Pergi Hilang dan Lupakan dari Remember, terima kasih. Sarang Heo Pro 1. Oke, kita lanjut lagi, sekarang ada Payung Teduh nih, pendengar Pro 1 untuk perempuan yang sedang dipelukan.

Yes, baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudah ya ruang rindu untuk Medan malam ini. Kamis 6 Juli, 6 Juli lagi, 6 Agustus 2026. Masih terjebak di bulan Juli ya. Bukan, ini bulan Agustus sudah. Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah ikut berinteraksi di ruang rindu. Ada beberapa lagu yang belum lagi puterin, itu nanti akan lagi putar di Just Music ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini kubuang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

Baik, pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya Jazz Music untuk Medan malam ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Nangis sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi ya. Kami harus sudahi siaran kami malam hari ini, pendengar Pro 1 ya. Akan ada lagu terakhir di Jazz Music untuk malam hari ini. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Jangan lupa besok dengerin lagi ya Pro 1 di 94,3 MHz RRI Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 tentunya. Jangan lupa ya pendengar Pro 1. Terima kasih, besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, tetaplah menjadi lebah kehidupan, lebah yang selalu mencari indahnya bunga-bunga di sekitarnya. Walaupun sang lebah berada di tempat sampah, dia akan terus mencari di mana bunga itu berada. Berbeda dengan pribadi-pribadi lalat yang begitu mencintai sampah. Ketika bunga dihadirkan untuknya, ketika berada di taman bunga sekalipun, maka pribadi sampah yang diibaratkan dengan karakter sang lalat, lalat akan tetap mencari sampah walaupun bunga di dalam kehidupannya. Just because other people do no good to us does not mean we have to respond in the same way. Hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus merespon dan membalasnya dengan cara yang sama. Tidak selamanya kehidupan ini akan mendapatkan kebaikan. Terkadang kita akan bertemu dengan pribadi-pribadi sampah itu yang selalu mencari kesalahan-kesalahan, melihat keburukan-keburukan, bahkan di atas ribuan kebaikan yang telah kita berikan. Tapi pribadi ini adalah pribadi bunga, sahabatku, bukan pribadi sampah. Maka teruslah menjadi pribadi yang mengharumkan bumi ini, yang mencantikkan dengan warna-warni bunga yang ada di taman. Jangan kemudian terbias menjadi pribadi-pribadi sampah. Biarkan sampah tetaplah sampah, tapi diri ini adalah bunga kehidupan. Jangan disebabkan orang lain yang telah melukaimu dengan cara yang tidak baik, engkau melakukan hal yang sama terhadapnya. Berikanlah bunga baginya, agar tidak selamanya dia menjadi sampah. Inilah pribadi-pribadi yang hebat, yang tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang di sekitar, yang membuatnya menjadi lemah, tidak baik, dan mencari kesalahannya. Tetap ada lalat di dalam kehidupan yang mencari sampah. Selalu ada lebah yang terus mencari bunga dan menghasilkan madunya. Ini adalah bagian dari kehidupan. Maka ketika lalat itu datang, ketika sampah itu datang, maka katakanlah, aku pribadi bunga, aku pribadi lebah yang akan menghasilkan madu kehidupanku. Aku bukan pribadi sampah. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia Medan.

kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancaran 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan nantikan jadwal sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini. Ya, tepat pada pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu juga nanti kami akan hadirkan kajian Mutiara Pagi Berjaringan yang nantinya akan sama-sama kita dengarkan ya. Untuk hari ini Mutiara Pagi Berjaringan nanti kita akan dengarkan bersama dengan RRI Pro 1. Siaran berjaringan Korwil 15 dan 16 ya, nanti akan kita dengarkan bersama dengan RRI Pro 1 Sibolga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan.

Tunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang bermisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu

tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Dengar para sadar berada, kita akan segera ikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan Korwi 15 dan 16. Dengan tema kita pagi ini adalah macam-macam rezeki dalam Islam, yang akan disiarkan langsung bersama dengan Pro 1 RRI Sibolga.
1: Telah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026 kembali Mutiara Pagi berjaringan Koril 15 dan 16 dari RRI Sibolga. Pendengar, Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, untuk Koril 15 dan 16, kami sudah bersama Bapak Ustadz Yaning yang tentunya sudah berhadir bersama di program 1 RRI Sibolga. Kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Tentu itu yang paling penting ya Pak Ustadz.
1: Iya,
0: nah pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustadz?
1: Iya betul.
0: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh?
1: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu li'uta mimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari abangda kami, ibu, kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul macam-macam rezeki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rezeki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rezeki tersebut?
0: Ya, betul.
1: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rezeki itu hanya berupa materi.
0: Iya,
1: hanya berupa
0: sebagian.
1: Ya, jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rezeki yang dia dapat. Dari yang saya pelajari, rezeki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rezeki itu, ada rezeki sebelum menikah, ada rezeki sudah menikah, ada rezeki untuk anak, ada rezeki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
0: Itu makanya dinamakan macam-macam.
1: Macam-macam.
0: Ya?
1: Nah, ada rezeki ketika dia bersyukur. Ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
0: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
1: Iya, itu rezeki juga. Sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rezeki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
0: Jeda dulu.
1: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi, host kita, mungkin dari rezeki sakit tadi ada yang datang, kan gitu, mengunjungi.
0: Yang selama ini mungkin belum pernah datang, sudah lama ingin ketemu.
1: Iya betul lah, seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya, mungkin datang memberikan rezekinya.
0: Berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
1: Untuk gitu. Bertemu, betul.
0: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
1: Iya, silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
0: Ada yang sudah dijamin.
1: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, ya, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rizkinya dijamin oleh Allah.
0: Begitu ya.
1: Itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama, rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah.
0: Itu setelah dilahirkan.
1: Sesudah dilahirkan.
0: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
1: Masih dalam janin tuh masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
0: Nah, dia masih kasih nyawa kan.
1: Masih gitu. Kasih nyawa.
0: Alhamdulillah.
1: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
0: Lagi ini Pak Ustaz.
1: Rezeki karena usaha dalam surat An-Najm ayat 39, tidak ada sedikit satu kali pun manusia ketika dia berusaha, Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil. Pasti dikasih Allah dari makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja, memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rezekinya. Kalau dari finansial dari apa ada.
0: Walau hanya duduk.
1: Walau duduk saja. Ini kisahnya contoh dari kisah imam kita yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita dan gurunya Imam Malik. Sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, ya, gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik,
0: ya,
1: guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha, kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini. Hanya dengan duduk saja.
0: Begitu ya?
1: Iya. Jadi, keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
0: anggur ini.
1: Tadi untuk gurunya. Sesampai di rumah, diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an, "Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja." Jadi gurunya pun tersenyum.
0: Iya.
1: Apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
0: Padahal hanya duduk.
1: Kan? Padahal hanya duduk.
0: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
1: Imam Syafi'i.
0: Jadi yang menunggu dia.
1: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata dua-duanya betul. Artinya rizki karena usaha, dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi dia. Gini dia host kita, Abang Cowok
0: Ferdian.
1: Bang Ferdi, iya lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rizki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
0: Yang mendatangi dia.
1: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul sekali.
1: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
0: bertawakal pun dapat.
1: Bertawakal, berusaha bekerja pun dapat. Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
0: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia ya.
1: Iya.
0: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
1: Iya.
0: Tanpa usaha.
1: Tanpa usaha.
0: Tetap bertawakal
1: pada Allah.
0: Pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
1: Datang dibawakan muridnya. Jadi, seperti itulah Bang Ferdi.
0: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh iya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
1: Iya.
0: Itu juga ya kan?
1: Iya, betul. artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
0: Iya.
1: Kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat apa berapa yang apa yang sekarang ini hanya main slot, minta ini betul. Minta itu, itu
0: baru hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
1: Berharap yang dia inginkan datang.
0: Apakah itu datang? rezeki tadi kan belum tentu juga.
1: Belum tentu. Itu tadi.
0: Jadi, kuncinya walaupun hanya di rumah berdiam diri, tertawakal itu
1: yakin
0: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi,
1: iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki karena bersyukur
0: itu lain, itu ada lagi,
1: ada ya, lagi ya, rezeki yang bersyukur tadi ya, ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
0: Definisinya seperti apa?
1: Definisinya itu? Artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika kita dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
0: bersedekah,
1: berzakat.
0: Iya.
1: Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
0: Iya, tindakan kita.
1: Tindakan kita.
0: Ya itu tadi bersedekah
1: karena
0: yatim kan gitu kan,
1: ke masjid.
0: Itulah tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah
1: diberikan Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan, mengucap alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia.
0: Iya.
1: Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah. Kan gitu.
0: Namun ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz ya. terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi.
1: Mm-mm.
0: Kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
1: Iya.
0: Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada, iya, kita manusia, insan ciptaannya?
1: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Perdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir, rezekimu segini.
0: Oh, itu cerita kita tadi,
1: iya,
0: yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
1: Iya, sepaket dengan, iya, rezekinya udah ada.
0: Dengan itu umur membuahkan sekian.
1: Iya.
0: Kau sehat nanti sampai sekian.
1: Iya.
0: Punya cucu, punya anak.
1: Betul.
0: Ini, itu ya, Pak, ya.
1: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
0: Iya. Ditipkan ruh begitu ya.
1: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu a'lam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak, udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
0: Walau kita nggak tahu stempelnya di mana.
1: Nggak tahu, itu seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Kerjamu ini, rezekimu segini.
0: Kontrak hidup itu, Pak.
1: Kontrak hidup, iya. Matimu di umur segini. Setuju?
0: Setuju. Ya.
1: Lahir.
0: Tapi itu kita lahir.
1: Lahir.
0: Nah, kita jalani hidup.
1: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang, ini benar, takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, itu Bang Perdi.
0: Bagaimana dengan nasib, Pak?
1: Sama.
0: Begitu juga.
1: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
0: Iya, iya.
1: Bisa dirubah, artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa.
0: Okay.
1: Karena doa itu, iya, senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Perdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Perdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan. Segala sesuatu yang terjadi itu, yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf ia itu namanya yakin. Ya itulah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
0: Saya juga mengalami hal ini.
1: Yeah.
0: Ini yang mau saya tanyakan,
1: yeah,
0: sebenarnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu, Pak Ustaz, 2 tahun yang lalu, itu saya kedatangan teman, Pak Ustaz. Teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa. Kawan kecil.
1: Iya, iya.
0: Kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya bilang.
1: Iya.
0: Oh, masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
1: Iya, betul.
0: Teman saya banyak.
1: Iya.
0: Dan enggak mungkin semua saya ingat.
1: Iya.
0: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
1: Iya.
0: Teman SD-mu, katanya. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Saya suruh masuk. Cita-cita punya cerita, hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerja ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemari itu apa?
1: Iya,
0: itu yang penting.
1: Iya.
0: Saya kata begitu. Jangan kau pikir yang macam-macam, katanya. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Ini untuk keluargamu ya. Sini. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
1: Memberikan sebahagian rezekinya sama.
0: Begitu.
1: Teringat dia sama sahabatnya.
0: Kembali ke bahasan kita yang
1: ya, ini,
0: yang baru
1: yang tidak terduga.
0: Rezeki yang tidak terduga. Ya. Artinya apa? Kita nggak pernah meminta,
1: betul,
0: balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
1: teman,
0: iya, menemui kita.
1: Kita.
0: Gitu.
1: Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini, Allah memandang Bang Ferdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi Bang Ferdi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Ferdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Ferdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
0: Nah, itu tadi
1: yang
0: Pak
1: mau
0: Ustaz.
1: Ingat kepada Allah.
0: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
1: Iya. Kadang gini Bang Ferdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
0: Iya betul.
1: Sering kadang jujur aja sering lupa sama Allah, bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
0: Betul sekali.
1: Tetapi Allah bukan memandang itu, itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah, usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuman infak 5.000, belum jadi rezeki, belum lebih dikasih Allah tadi, berlebih tadi. Ketika sudah berlebih naik, karena impaknya sekitar 10.000, ya kan gitu. Jangan tetap juga 5.000.
0: Seperti tangga rumah ya.
1: Nah, jadi kalau Bapak dibilang, itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi, kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 cepat impa. Udah apa naik sih?
0: Sudah jadi ASN.
1: Sedikit.
0: Janganlah 5.000.
1: Jangan 5.000 lagi.
0: 20.000.
1: Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Ferdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
0: Itu tadi ya.
1: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih. Ada orang kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
0: Nah itu tadi.
1: Itu porsi dia.
0: Kita dalam bersaudara itu nggak semua sama.
1: Nggak semua sama. Makanya. Itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Nggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
0: Ya ada tanggung jawabnya.
1: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
0: Masih orang tuanya ya.
1: Makanya kembali ke anaknya.
0: Itu yang saya maksudkan.
1: Iya, status
0: tadi.
1: Dia apa?
0: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
1: Iya.
0: Berarti itu ya.
1: Itu. Artinya. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang, kita masuk sedikit lah ini, agak keluar. Untuk sedikit ilmu, banyak orang belum paham Bang Ferdi atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
0: Apa itu?
1: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
0: Memang seperti itu.
1: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
0: Betul.
1: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita, ya kan?
0: Kecuali kalau mereka jauh.
1: Kalau jauh pun harus diutamakan dulu.
0: Begitu ya?
1: Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan, pas-pasan, ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, ya kan, itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah, tidak diutamakan. Yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
0: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
1: Jangan.
0: Nah, kalau jangan. Ada di sekeliling kita ya,
1: iya.
0: Keluarga kita sendiri.
1: Kalau ada kita sendiri, iya, betul, iya. Keluarga terdekat dulu.
0: Ini bisa kita pahami lah berarti.
1: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Perdi, ada yang memperhatikan, sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
0: Walau itu kandung, Ustaz.
1: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
0: Iya, walau harus kandung.
1: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Nah, makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita,
0: ya.
1: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%,
0: ya, ya.
1: Kita lupa sama saudara kandung kita, itu salah, itu utamakan itu dulu.
0: Oh, gitu.
1: Sama halnya, saya sering juga ngasih ceramah, ya kan, ngasih ceramah, yang tersinggung lah ini Bang Perdi, ya kan, ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya.
0: Ya, memang harus begitu.
1: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
0: Itu, ya.
1: Itu saya sering saya bilang Bang Perdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
0: Iya.
1: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Itu tadi. Kalau Allah, kita enggak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
0: Sedikit Pak Ustaz,
1: yeah.
0: Untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita lah, dan para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa masih punya orang tua.
1: Betul. Oke,
0: silakan.
1: Oke. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentunya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rizki yang tidak terduga, memberikan rizki kepada kita. Siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat.
0: Ya,
1: perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
0: Ya,
1: betul. Nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui perbuatan. Oke.

0: belanja semuanya.
1: Totalnya mencapai 300 orang peserta didik mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA.
2: Sari Berita. Pedagang rumah makan di Medan keluhkan kenaikan sejumlah harga pangan di pasar tradisional. Yayasan Gugah Nurani Indonesia GNI Medan bersama ratusan pelajar di Medan Belawan peringati Hari Anak Nasional. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Desi Utami. Sejumlah pedagang rumah makan di Kota Medan mengeluhkan masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kenaikan harga beras dan telur ayam disebut paling berdampak terhadap biaya operasional usaha mereka. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
3: Sudah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun.
4: Pedagang rumah makan yang berjualan di pasar Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi. Hal ini membuat pedagang rumah makan sulit untuk berjualan. Demikian dikatakan seorang pedagang rumah makan Titin yang berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan Kamis pagi 6 Agustus 2026. Ia mengatakan bahwa saat ini merasa sulit berjualan sejumlah harga komoditas pangan masih harga tinggi, di antaranya seperti beras dan telur ayam, karena komoditas tersebut bahan utamanya dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga sekitar Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
3: Macam ragam semuanya, beras, tepung, kan kita kan belanja semuanya, tepung, telur, beras.
5: Kalau beras
3: kan
5: itu dari harga berapa ke berapa?
3: Dari 15 pertamanya jadi 17, iya per kilonya, dari 17 dia beras, biasanya kan 15 kan. Jadi kalau yang belinya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu, bagus beli yang kiloan kan gitu kan.
5: Ya waktu kakak membeli di grosir ataupun di warung-warung itu mulai kapan naiknya?
3: Sudah sebulan naiknya, nggak ada lagi turun. Cabai kalau harga cabai naik turun lah dia, kadang 10, kadang 9, nggak tentu ini 8.000.
4: Ia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional agar dapat selalu stabil dan standar sehingga mereka merasa terbantu. Pada Kamis pagi 6 Agustus 2026 sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Sesi Kambing Kota Medan. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya beras premium dan yodium serta telur ayam ras. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau EI memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
6: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta Ikatan Apoteker Indonesia atau EAI untuk memperkuat perannya dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan atau PIT dan Kongres ke-22 Ikatan Apoteker Indonesia secara virtual di Hotel Santika Medan pada Kamis 6 Agustus 2026. Budi menegaskan apoteker memiliki peran penting dalam mendukung upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Selain memastikan penggunaan obat yang tepat, apoteker juga diharapkan mengikuti perkembangan teknologi farmasi, termasuk pengembangan obat berbasis bioteknologi, serta mengawal penggunaan antibiotik secara rasional untuk mencegah resistensi.
7: Titik saya kedua, kita terus kembangkan obat-obatan yang canggih, yang baru, yang berbasis teknologi, yang jauh lebih efektif untuk membuat masyarakat kita tetap sehat. Nah, titipan saya yang ketiga dan yang terakhir, salah satu obat yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati penggunaannya adalah obat-obatan antibiotik. Karena antibiotik ini kalau kita berikan tanpa terkontrol, itu bisa menyebabkan resistensi obat. Sehingga antibiotik-antibiotik yang ada sekarang bisa tidak efektif lagi.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Tilik Yusuf Indrajaya, menegaskan IAI akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BPOM, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Kongres ini menjadi momentum memperkuat persatuan

0: satuan profesi, meningkatkan kompetensi apoteker, dan membangun sistem kefarmasian nasional yang semakin adaptif serta berdaya saing.
1: Marilah kita jadikan Kongres dan PPIAI 2026 sebagai momentum untuk memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem kefarmasian Indonesia yang makin maju, adaptif, berdaya saing yang tinggi, dan tentunya terwujudnya ketahanan kesehatan nasional.
0: Lebih lanjut, Lili menambahkan, IAI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun berbagai kajian dan masukan kebijakan, sekaligus menjembatani kepentingan tenaga kefarmasian dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Ketahanan kesehatan nasional.
2: Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, Yayasan Gugah Nurani Indonesia atau GNI Medan bersama Kecamatan Medan Belawan menggelar berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan ratusan pelajar. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
3: Sebanyak 300-an pelajar tingkat PAUD SD, SMP hingga SMA sekecamatan Medan Belawan mengikuti perayaan Hari Anak Nasional 2026 yang digelar Yayasan Gugah Nurani Indonesia atau GNI Medan bersama Kecamatan Medan Belawan, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM. Kegiatan berlangsung di kantor Camat Medan Belawan pada Kamis kemarin tersebut menghadirkan sejumlah aktivitas bagi anak, seperti lomba mewarnai, fashion show daur ulang sampah, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta berbagai kegiatan kreatif lainnya. Project Manager CDP Medan GNI Anwar Suhud mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi anak sekaligus memberikan ruang agar mereka dapat mengembangkan kreativitas dan bakat yang dimiliki.
4: Ya, kita sangat bersenang, bersuka cita hari ini kita bisa merayakan Hari Anak Nasional. Kita berharap melalui perayaan Hari Anak ini, momentum ini kita manfaatkan sebagai langkah gerakan kita bersama untuk semua para stakeholders dan juga orang tua untuk menghantarkan mereka meraih cita-citanya gitu. Jadi kita memberikan akses yang lebih baik kepada mereka, akses pendidikan yang bermutu, akses kesehatan yang berkualitas, kemudian juga berupaya meningkatkan gizi anak. Jadi momentum ini sebenarnya lebih kepada kita men-trigger semua orang untuk bahu-membahu bersama-sama untuk mengharapkan agar anak-anak Belawan ini bisa lebih baik kehidupannya di masa depan gitu.
3: Anwar menjelaskan, kegiatan tersebut mengusung tema nasional Hari Anak Nasional, yakni sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Menurutnya, peringatan tersebut bukan hanya sebagai seremoni, tetapi menjadi pengingat agar seluruh pihak bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak. Dalam kegiatan tersebut, GNI memilih berbagai perlombaan yang menyesuaikan dengan usia peserta. Lomba mewarnai diperuntukkan bagi anak usia PAUD dan TK. Sementara fashion show daur ulang sampah mengajak peserta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kreativitas memanfaatkan bahan bekas.
4: Totalnya mencapai 300 orang peserta didik mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Dan juga ada usia-usia anak PAUD. Ya, SMA juga dilibatkan. Jadi menyanyi, ya. Jadi harapannya memang anak-anak Belawan mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA ini sama-sama bersemangat, bersukacita merayakan Hari Anak Nasional 2026 di Belawan.
3: Salah seorang guru peserta kegiatan, Yudit Santia, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, acara seperti itu memberikan wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan serta mengembangkan bakat di luar kegiatan pembelajaran di sekolah.
5: Tanggapannya senang, bangga. Akhirnya ada wadah untuk anak-anak berkreasi, anak-anak mengembangkan bakatnya, menampilkan apa yang dimilikinya. Bukan cuma mau lomba-lombaan, tapi menampilkan yang terbaik dari setiap sekolah, itu keren.
3: Gugah Nurani Indonesia merupakan lembaga sosial yang berfokus pada pemenuhan hak anak melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, pengembangan masyarakat, peningkatan ekonomi, kesehatan, sanitasi, hingga tanggap darurat. Khusus di Kota Medan, GNI telah berkontribusi sejak 2011 melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, termasuk pendampingan terhadap bank sampah. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Badan Pusat Statistik BPS menggelar fokus group discussion pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bekerjasama dengan Komisi 10 DPR RI. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
7: Sensus ekonomi fokus group discussion yang diadakan BPS pada hari ini memiliki arti sensus ekonomi 2026 bisa menjadi peta, menjadi kompas bagi negara untuk menentukan kebijakan.
8: Badan Pusat Statistik BPS menggelar fokus group discussion FGD pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bekerjasama dengan Komisi 10 DPR RI pada Kamis kemarin. Anggota Komisi 10, Sofyan Tan, saat membuka kegiatan ini mengatakan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi dapat menjadi peta bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam membaca kebutuhan dan peluang ekonomi ke depannya. Sofyan berharap hasil sensus dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, penganggaran, serta pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
7: Sensus ekonomi, fokus group discussion yang diadakan BPS pada hari ini memiliki arti sensus ekonomi 2026 bisa menjadi peta, menjadi kompas bagi negara untuk menentukan kebijakan dan penganggaran proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menuju 2045 generasi emas. Untuk pengusaha, untuk kita semuanya, kita mengetahui identifikasi produk perlu dijual, hambatan-hambatan yang harus kita lalui, peluang bisnis yang memungkinkan, di sektor yang harus kita bisa jalankan. Jadi semua akan terbentang dari hasil sensus ekonomi 2026 agar kita bisa mempersiapkan diri.
8: Sementara Inspektur 3 BPS RI Ahmad Avenzora menyebut struktur dan aktivitas ekonomi mengalami perubahan besar dalam satu dekade terakhir, terutama akibat perkembangan teknologi dan transaksi digital. Perubahan struktur ekonomi ini perlu dipotret melalui sensus ekonomi 2026 agar pemerintah memiliki gambaran mengenai sektor-sektor yang dominan di setiap wilayah.
9: Sensus ekonomi dikumpulkan data-data, dari data menjadi informasi, dan informasi menjadi insight, kemudian nanti menjadi kebijakan. Ya, itu dari data, informasi, insight, dan sebagainya, dan seterusnya menjadi suatu kebijakan. Ya. Dari sensus ekonomi itu, selain dari sisi sektornya, ya, yang dicatat adalah UB, ya, usaha besar. Kemudian setelahnya itu usaha menengah, kemudian usaha mikro, dan usaha kecil. Kemudian keluarga, beberapa keluarga mungkin punya usaha. Dicatat semuanya, di semua transaksi ekonomi, di sektor apapun, itu harus dicatat.
8: Lebih lanjut, Ahmad mengajak masyarakat untuk menerima petugas pendataan dan memberikan informasi secara jujur. Ahmad juga mengajak generasi muda untuk turut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 baik sebagai petugas pendataan maupun sebagai responden apabila memiliki aktivitas usaha. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengamalkan Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Laporan disampaikan Rehan Putri.
10: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggelar kegiatan penguatan relawan gerakan kebijakan Pancasila di Andaliman Hall Medan Kamis 6 Agustus 2026. Maruli mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya pemahaman terhadap Pancasila menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun karakter dan moralitas generasi penerus bangsa. Ia menilai kemerdekaan dan kehidupan berbangsa yang dinikmati saat ini harus dipertahankan dengan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga individu, kelompok, relawan, hingga seluruh elemen masyarakat. Maruli juga menyoroti disrupsi digital sebagai salah satu tantangan dalam memperkuat ideologi bangsa. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dan memberikan banyak manfaat, tetapi masyarakat, khususnya generasi muda, harus tetap menjunjung nilai kebersamaan, persatuan, dan moralitas agar tidak tergerus dampak negatif perkembangan digital.
11: Salah satu sarana untuk membangun moralitas kita, membangun tentang bagaimana sebagai pejuang untuk dirinya, pejuang untuk keluarganya, bahkan untuk bisa menjadi pejuang untuk negara ini. Kita ini kan sudah bisa dikatakan menikmati, tapi untuk mempertahankan ini dengan adanya tadi ideologi ini, ya harus kita sampaikan itu kepada baik juga secara individu, kelompok, relawan, dan juga oleh para regenerasi. Maka kita undang dari berbagai suku dan juga lapisan masyarakat. Jadi supaya mereka juga menyampaikan ini nanti. Semua mereka tetap mulai adanya perubahan dengan memahami Pancasila ini, perubahan di dalam dirinya, mendisiplinkan dirinya. Saya pikir ini sangat bagus.
10: Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Edi Subowo menegaskan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
12: Untuk membangunkan Pancasila kepada baik itu komponen masyarakat, juga tadi ada juga dari mahasiswa, dari berbagai kalangan dari masyarakat, karena Pancasila itu penting terkait dengan etika. Kalau semua dilandasin dengan nilai-nilai Pancasila, saya yakin bahwa kehidupan itu akan lebih istilahnya itu nyaman, enak, dan masyarakat juga istilahnya tenang.
10: Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti dialog interaktif dengan tema Pancasila sebagai fondasi ketahanan bangsa, menjawab disintegrasi krisis kepercayaan publik dan tantangan kesehatan jiwa generasi muda. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Suryono, mendorong penguatan literasi digital melalui edukasi dan kolaborasi agar masyarakat semakin mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Laporan disampaikan Andreas Purba.
13: Bagaimana kita bisa melakukan literasi digital kepada masyarakat?
14: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Suryono, mengatakan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan ekosistem digital. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital masih beragam, sehingga diperlukan upaya edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan penguatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, melalui sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia pun optimis langkah tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
13: Bagaimana kita bisa melakukan literasi digital kepada masyarakat? Karena apa? Karena masyarakat kita kan pemahamannya terhadap digital kan berbeda-beda. Ada yang sudah levelnya advance, ada yang masih intermediate, ada yang basic. Nah, ini menjadi trigger bagi kita untuk terus meningkatkan bagaimana literasi digital ini bisa semakin luas dengan sosialisasi dan sinergi dengan stakeholder terkait.
14: Lebih lanjut, Suryono berharap penguatan literasi digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah. Dengan pemahaman yang semakin baik, ia mendorong masyarakat untuk mampu memanfaatkan teknologi digital secara lebih efektif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan transformasi digital. Andreas Purba melaporkan.
13: Stakeholder terkait.
2: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara meminta aparat desa untuk segera melakukan pembaruan data masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Nias Utara. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
15: Harapan kami di sini, masyarakat kita itu tidak menggunakan waktunya hanya untuk menanyakan data di Dinas Sosial, padahal di desa sudah ada data bisa kita lihat bersama.
16: Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara mengimbau seluruh operator 6NG desa dan kepala desa untuk segera melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial. Kasih pengelola sistem informasi kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Kurniawan Harefa mengatakan, jika terdapat warga di aplikasi 6NG yang tercatat memiliki desil tinggi ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, agar segera diajukan usul pembaruan atau pengusulan kembali melalui aplikasi 6NG.
15: Kami mohon bantuan kepada operator 6NG desa dan Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kalau memang di dalam aplikasi kita melihat ada warga kita yang memang sudah desil ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, silakan melakukan usul pembaruan, dilakukan usulan di dalam aplikasi 6NG.
16: Ia juga menekankan pentingnya sikap kooperatif dari pihak desa. Menurutnya, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara hanya untuk menanyakan data. Di kesempatan yang sama juga, Fitri Agustiani Barubu, penyuluh sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, mengingatkan warga Kabupaten Nias Utara agar tidak ragu memperbarui data kependudukan.
17: Jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk memperbaharui data kependudukan. Karena semakin akurat data kependudukan kita, maka semakin berkualitas data calon penerima bantuan sosial. Sehingga data-data kita dapat tepat sasaran.
16: Dinas Sosial Nias Utara berharap dengan pembaruan data yang cepat dan akurat melalui 6NG, bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Munir Harifa melaporkan.
2: RRI Gunung Sitoli berhasil meraih 2 penghargaan KPPN Gunung Sitoli Awards Semester 1 tahun anggaran 2026 bersama belasan satker lainnya. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
18: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli memberikan penghargaan KPPN Awards Semester 1 tahun anggaran 2026 kepada belasan satuan kerja Satker Sekepulauan Nias. Penyerahan KPPN Awards tersebut berlangsung pada acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day Semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli pagi tadi. Pada semester 1 ini, RRI Gunung Sitoli menerima 2 penghargaan, yakni peringkat 2 kategori pengelolaan pagu sedang dan peringkat 2 bendahara terbaik. Demikian juga belasan satker lainnya menerima penghargaan dari berbagai kategori.
19: Menggunakan CMS, yakni persentase total transaksi CMS dibandingkan dengan transaksi melalui kartu atau debit.
18: Sementara itu, Kepala KPPN Gunung Sitoli Nugroho Adiwibowo mengatakan, forum konsultasi publik yang mereka laksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi antara KPPN sebagai penyedia layanan perbendaharaan dengan Satker sebagai pengguna layanan.
20: Kami ingin mengetahui sebenarnya standar pelayanan yang telah kami miliki dan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu, atau mungkin nanti ada kendala atau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami dalam mengakses layanan-layanan kami. Kami ada layanan penerbitan SP2D, kemudian ada layanan penyaluran dana transfer ke daerah untuk pemerintah daerah, ada layanan SKPP dan seterusnya. Nah, apakah itu sudah memenuhi harapan Bapak-Ibu sekalian?
18: Di tempat yang sama, PJ Kepala Desa Teteh Hesi 1, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang baik dari KPPN Gunung Sitoli, termasuk dalam hal ketegasan.
21: Ya, memang di 2025, khususnya kami di Gunung Sitoli Idanoi, kami sudah berjuang. Bagaimana batas waktu pengajuan setiap desa, karena saya juga bagian dari PD Kecamatan. Ya, bahkan kami juga bekerja sampai jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam. Dan ketegasan ini kami rasakan. Kenapa kami katakan demikian? Dengan sesuai waktu yang telah diberikan, kalau desanya memang tidak bisa lagi mengajukan, memang benar-benar dilakukan apa yang menjadi sanksi. Ya, ini memang harus. Ya, ini yang menjadi motivasi setiap desa dengan adanya waktu yang ditentukan. Kalau selama beberapa tahun sebelumnya tidak ada yang namanya atau tentunya waktunya masih ada.
18: Indah Febrianti Bulele melaporkan.
21: Tahun ini memang luar biasa.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Ada Mbak Putri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Tami di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dengan saya Putri, prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari ini terpantau berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan Mandiring Natal. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Nias Selatan, Mandiring Natal, Humbangan Sundutan, Langkat Asahan, Labuan Batu Utara, Karo, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Samosir, Langkat, Medan, Dairi, Labuan Batu Selatan, Kepulauan Nias, Mandiring Natal, Tapanuli Tengah, Batubara, Simalungun, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup di area selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 15 km per jam. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, serta memenuhi cairan tubuh dan menggunakan pelindung diri saat aktivitas di luar ruangan, menghindari paparan sinar matahari langsung, dan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui kanal informasi resmi BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Putri dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kami juga akan update informasi harga kebutuhan pokok saat lagi bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Pagi ini.

0: harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, baik. Silakan ya, Pak Gun, untuk update informasi hari ini.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya, perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu relatif stabil lah ya, kalau kita saya lihat nih ya. Ada sedikit kecenderungan naik di beberapa komoditas tertentu ya, seperti komoditas cabai, tetapi kenaikannya masih dalam rentang angka yang sangat terbatas ya. Kalau dilihat ya dari perubahan harga yang terjadi, ini sebenarnya menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok mengalami, ya ini hanya volatilitas biasa ya, saya pikir ya, bukan karena dikarenakan ada gangguan serius pada sisi supply atau mungkin terjadi lompatan atau penurunan demand itu sendiri. Cabai rawit pada perdagangan pagi hari ini dihasilkan disarankan Rp65.000 per kilo. Ini sedikit naik dibandingkan dengan posisi sebelumnya ya, disarankan 60, tetapi merentang angka perdagangan cabai rawit itu masih di kisaran angka Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram pada perdagangan pagi ini. Cabai merah berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram, sedikit lebih tinggi dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp31.000 per kilogram. Sementara cabai hijau ini di kisaran angka Rp40.000 per kilogram, atau ya masih sama lah ya dibandingkan dengan sebelumnya di kisaran angka Rp37.000 atau Rp40.000. Untuk cabai caplak ini berada di kisaran angka Rp66.000 per kilo, ya ini harganya lebih tinggi ya dibandingkan dengan realisasi sehari sebelumnya di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Jadi gini nih, ada beberapa hal yang mengakibatkan harga itu cenderung naik ya untuk hari ini, karena memang dari laporan pedagang besar yang ada di yang berdekatan dengan petani ya, ini kita ngelihatnya ada beberapa hal masalah ya, seperti gangguan cuaca yang mengakibatkan produktivitas petani itu menurun cukup signifikan. Nah ini yang sejauh ini jadi ancaman ya bagi potensi kenaikan harga dalam waktu dekat. Tetapi situasi yang cuaca yang banyak curah hujannya itu ada di wilayah pegunungan. Sementara kalau kita lihat cabai sendiri, sebagian ya untuk sementara waktu ya, sebagian yang ada di Kota Medan ini lebih dipengaruhi oleh lebih mengandalkan pasokan dari batu bara, terus disusul kemudian beberapa wilayah lain yang ada di Sumatera Utara, tapi memang kecil ya untuk yang wilayah pegunungan itu tadi. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo atau masih sama. Untuk bawang merah ini masih stabil di kisaran angka Rp30 hingga Rp32. Ya agak sedikit naik ya, stabil tapi cenderung naik sih. Di beberapa pedagang itu naikin harga sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Tapi kita masih belum bisa menyimpulkan apakah pemicunya itu lebih dipengaruhi oleh faktor supply yang terganggu atau bagaimana. Karena memang kalau kita lihat ini supply untuk cabai bawang merah sendiri banyak datangkan dari wilayah Solok ya, atau Sumatera Barat. Nah ini juga sangat rentan jika berbicara mengenai distribusi barang dari sana, dari Sumatera Barat ke wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih sama di kisaran angka 39, kalau di Medan ada yang 43, ada yang 41 gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa pedagang lainnya itu, beberapa konsumen tertentu ada yang membeli khusus untuk bagian tertentu dari daging ayam itu yang dijual sekitar 47 juga ada. Tetapi kalau umumnya sih masih 39 hingga 41 ribuan rupiah per kilogram. Harga telur ayam masih sama 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir. Ini tidak banyak mengalami perubahan. Dan daging sapi masih sama 145 hingga 160 ribu rupiah per kilo. Ya, ini masih relatif sama ya. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama nih, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Ada harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram, dan harga gula pasir di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Ini masih bergerak sama. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol di angka Rp30.000. Ini lebih rendah dibandingkan kemarin yang sempat Rp35.000. Dencis di kisaran angka Rp33.000 per kilo masih sama. Ikan gembung Rp45.000 per kilogram masih sama. Dan udang Rp75.000 per kilogram ini juga masih bergerak stabil ya, masih sama nih. Disusul kemudian ada harga Kol Rp8.000 per kilogram, ini masih sama. Buncis Rp18.000 per kilogram, juga masih sama. Kentang Rp12.000 per kilogram, juga sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, juga masih bergerak sama ya. Daun sopre Rp25.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dan tomat ini Rp13.000 per kilogram, ini juga masih sama ini. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya mayoritas komoditas selain cabai ya itu bergerak stabil, tidak banyak mengalami perubahan. Nah, untuk beberapa komoditas lainnya seperti cabai itu cenderung naik nih belakangan ini. Situasi ini menggambarkan bahwasanya harga cabai lebih banyak lebih rentan ya sebenarnya menurut saya ya dengan perubahan cuaca. Ditambah lagi memang beberapa suplainya itu lebih banyak mengandalkan wilayah-wilayah yang agak ya yang tidak biasanya ya seperti kita mengandalkan wilayah Kabupaten Garut, tetapi memang ada beberapa sumber-sumber penghasilan cabai ya di beberapa wilayah lain seperti Datang Rendah yang juga menyuplai cabai ke wilayah wilayah Kota Medan. Dan kalau kita proyeksikan untuk ke depan ya di pekan kedua atau pekan ketiga Agustus ini itu nantinya akan ada cabai lagi dari wilayah Deli Serdang. Nah, ini yang akan memberikan suplai banyak untuk menjamin pasokan, namun juga nanti akan memiliki resiko terhadap perubahan-perubahan harga yang sifatnya itu lebih cenderung untuk merugikan para petani kita ya, karena memang ada potensi ini mengalami penurunan. Tetapi kita akan lihat dulu, karena memang biasanya cabai ini demand-nya juga kalau kita bicara batu bara sendiri, demand-nya itu kan luar Sumatera Utara. Nah, ini yang biasanya itu kerap menjadi pemicu kenaikan harga untuk beberapa waktu tertentu. Demikian Ibu untuk pembahasan kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya, baik Pak Gun, terima kasih banyak atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Ya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi untuk pantauan harga kebutuhan pokok di akhir pekan kali ini cukup stabil begitu pendengar ya. Dan kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3.

Tahukah Anda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945? Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus sampai kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.